0: maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia, karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri, John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kali ini John Lukumi, coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas, kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez, ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri, coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias, kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuk ke kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu, karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes, coba diarahkan kemana gerangan ke depan, maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta, kali ini masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado, ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal, kali ini ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan, coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya, karena memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Jika demikian dihukum wasit yang membuat pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia ini, dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardi serangan pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, umpan pun gampang, berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Quaresma sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara, kandas yakin pemain-pemain

seribu sayang. Tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joel Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri sebelah kanan tiang gawangnya dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordova atau Jemrod Rodriguez, kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan yang dituju adalah Gustavo Huerta. Terjadi perebutan. Kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir. Berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Renato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan. Yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara. Tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Renato, kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat kembali gawang, disapu lagi bola tadi keluar kotak penalti. Datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, kutakkan di sebentar dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, kutakkan di sebentar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri ada Pedro Neto, masih kutakkan di sebentar dia, kuasa sepenuhnya Renato, lampu ke gawang. Sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil di kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias, Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat bolanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Kita artikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukumi, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke kotak penalti. Top gol, lepas tembakan. Masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dalam belakang kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi ataupun kepada rekannya Jemrod Rijabu, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek dia, kuasai sepenuhnya, ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di raknya sendiri, permainkan bola dari sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak diri ke kanan dan ke kiri sambil menggerakkan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap dia,

tak terik sebentar kini umpan ke sektor kiri. Ada Davidson Saxensana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia. Masih di sektor lingkaran tengah, daratnya Singgi kini mencoba menggiring bola, melalui garis tengah sudah. Kemersakan dikirimkan, ada Jefferson. Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi berotor ke kotak penalti. Ada Julius, Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti. Agra Timusan Janares, Agra ataupun Cordoba langsung ke gawang, berbahaya, Agra Timusan lepas tembakan, oh dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara pertahanan Portugal, berlapis-lapis saudara-saudara sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Colombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, Felix sudah ke depan, mencoba menggiring bola dia, oh maksud Jo umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Colombia yang berada di arah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menuju tanah dia. Ah, kali ini bolanya lepas di kuasa, gila berganti tekanan. Ini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelum jadi ada Cancelo. Cancelo salah umpannya, dia berlatih gini, kesel-selam Kolombia mencoba mengirim bola cepat di sisinya, ada John Arias. John Arias berputar-putar masih drag kotak tadi, menurut belakang lepas tembakan, oh satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Huerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa. Saudara, kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba menggiring bola, merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada di serangan ya John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari mau tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut ke gawang, oh sayang tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang. Dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kutumi, Tumi maksudnya kembali sekali kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tembus sudah dia kirimkan kepada kapten James Rodriguez. Gerak tibus sindaknya masuk, kita kedik sebentar dia bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal, ada John di situ atau bos kami Luis Diaz. Luis Diaz berkatakan dari mundur ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, ah dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya. Gerak terus dia melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus dia tiga mereka di kotak penalti, ah tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano, lepas tembakan, ah tetapi tendangan Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melakukan kepada Diver Macaro, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kotak penalti sudah dibayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya
Portugis, saudara-saudara, terus menggurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas di belakang gawang. Oh, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa. Namun datang serangan lagi, tetapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengekalkan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Mereka di telon mengekalkan kembali, masih berproses sebenarnya. Kita kali sebenarnya angkat gawang lepas. Tidak berhasil, saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, Camille pemain Kolombia terus merobek setor kanan pertahanan Portugal. Kutekan di sentaria, kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang, dia kerja selama gajian Cordoba, langsung pulih kawan membentur bila ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, Ali Reza Fagani membunyikan huruf panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih, saudara-saudara. Tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah, saudara-saudara, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Ya. Beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke-35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke-42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke-42 sampai menit ke-45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya, di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia sangat kentara sekali. Itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahaja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan buat tim Kolombia, mungkin di akhir-akhir unggul ball position. Tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Mm-hmm. Dan ini kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun. Dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi baik, ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat
0: unggul,
2: yang terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0 dengan Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi mesti mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa kemarin berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, depan Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa, fan berat Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal, Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Joao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan. Kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia.
0: Ya.
1: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan ke rekannya, itu akan menjadi baik gitu.
0: Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi. Untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated. Dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, penyerang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
0: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini, Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
1: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step dia lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16, tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk Arias, John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain nomor 15 ini yang dimainin ada
0: Neves. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
1: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
0: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah. Tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta ke sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma lompat lambung ke sebelah Dias kali ini dari sebelah kiri. Coba menusuk kali ini Dias ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti, menusuk tadi hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma, masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali, kapten kesebelasan ke sebelah kiri dari Dias. Kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini, ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo, kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias, masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot, kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega, Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes kali ini dari sebelah kiri. Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia dari sebelah kanan, berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia. Bruno Fernandes kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo, ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha menggiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto, bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan, ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto, kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Dalot, umpan ke Kolombia, didekati sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan, kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi, arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez, coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan, yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez, mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi, diikuti oleh Macado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi. Kali ini para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali, masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi, umpan ke depannya. Yang dimaksud tadi adalah Cordoba, berduel tadi, dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia dari tengah. Pemain tadi Jefferson Lerma, alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya kali ini, masih para pemain dari Kolombia. Mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini, song-song. Pemain Kolombia berbahaya, diambil satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia dari sebelah kanan. John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma, coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves, coba lagi ke tengah, berbahaya kali ini, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Puerta kembali, arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias, yang sama memang namanya, Arias ini, Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias, back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia, ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez, bermain-main kali ini masih di tengah, coba umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias. Dias kali ini dihadapi satu pemain dalot, ya ini dari Portugal, umpan ke belakang, disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Makado kali ini, back pass lagi kepada Lerma, Lerma tendang ke kanan, oh, keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia, dari sebelah kiri kepada Dias. Dias mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta, Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta, kembali ke tengah kali ini, cosongkan ini John Arias. John Arias dengan kaki kanan, nah, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini, kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelah kanan tadi, pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah, coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha, umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega pasti para pemain dari tim Portugal bermain 1-2 kali ini. Neves bersama Vitinha lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendangan lah, masih lagi terbentur oleh Sanchez tadi, yang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan dituju adalah ke depan, apakah tadi Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini di pertahanan sendiri baik sekali tadi, melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini. Anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain 1-2, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola, Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah tadi pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disleding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak Menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Kali ini dikuasai oleh Sanchez. Masih kali ini dari tengah Puerta. Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah. Kali ini bekerjasama bersama John Rias. Masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini. Arahkan lagi ke depannya. Dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez. Alihkan ke sebelah kiri. Dipotong kali ini Dalot. Baik sekali. Bermain 1-2 Dalot. Dan kita nantikan Dalot. Umpan kali ini berbahaya. Kalau Felix di dalam kotak penalti. Di depan kotak penalti. Oh, kepada kita. Tarik ke kiri. Ya. Sayang. Beribu sayang memang. Dan offset juga. Posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini. Hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan. Arahkan kali ini Makado. Kita nantikan pemain lainnya. Ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini Camilo Vargas. Coba lagi dari belakang Sanchez. Ke tengah kali ini masih para pemain dari Kolombia. Pemain nomor 60. Arahkan lagi ke tengah kali ini. Coba kali ini dari sebelah kanan masih Santiago Arias. Para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kali ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri. Bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini. Maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah. Masih para pemain Jefferson 5. Arahkan lagi ke tengah kali ini. Masih James Rodriguez. Digiring kali ini dengan kaki kirinya. Kali ini Arias masuk. Tendangan kaki. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi Arias. Tapi sayang lagi. Sayang memang. Sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0. Masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia. Keberbahaya kali ini dari sebelah kiri ke Dias. Dias kali ini coba ke tengah. Tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan. Kembali dari tengah kali ini Mendes. Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Berbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
7: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan, baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, merasa gantung pertahanan dekat tapi gratulus nak dia lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Oh sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi. Lukumi umpan ke depan, yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada jauh pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias. Ambil ancang pendek sudah lakukan. Terjadi salah umpannya kandas ya pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti. Berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal. Angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan. Oh, satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diogo Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak tubuh senaknya mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah. Oh! Satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih melenceng tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjual gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
8: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diogo Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya cukup, sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan asis buat timnya, dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik, dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan, Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, naruh di golnya cukup bagus, dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi. Dan saya harapkan adalah gol tercipta, entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini. Karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024. Walaupun pernah menang juga awal Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
7: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodrigues. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodrigues ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodrigues lagi, mencari konversi. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap dikuasai sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Nakia, kapten kesebelasan Rodrigues, teruskan pendek cepatnya kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri. Gratulus dia angkat di Rakodarti, berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Kandas segi kapten kesebelasan Rodrigues melebar ke sektor kiri, angkat ke Rakodaldi, lepas, sayang. Yang kedua, berhasil juga, saudara. Satu tembakan Rodrigues tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jala gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendang ke penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan. Oh, ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas nampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah akan melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara. Ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini memungut serangan, mencoba menggiring bola cepat. Ya, kami lihat Ruben Dias umpan ke depan, tidak ada kawan dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Siapa karena dia akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah. Portugal masih kuasa sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua. Namun belum masih mencari kewarangan bebas. Dorongan melampirnya ke depan dia. Kirimkan kepada Kapten Cristiano Ronaldo. Umpan ke depan dia. Ah, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Saudara kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael. Terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan. Kali ini Kolombia mencoba bangun serangan. Berikan bola pendek saja kepada Lukumi. Ah, kali ini terjatuh pemain Kolombia. Dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar. Ya, Joe Arias keluar, digantikan kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakan kau pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan. Ya, dua pemain diganti. Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sebelumnya. Kotak-kotik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihan dikirimkan. Terjadi terlalu kontak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Walaupun mencoba merangsek dan kontak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal. Ya, kami lihat tendangan sudah bersiap-siap pada kedudukan yang

Sebaliknya saudara-saudara, ya, ambil ancang-ancang kami lihat pemain Portugal. Dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak penalti. Sudah berikan, lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu Diego Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri. Berbahaya saudara-saudara, bebas seorang diri dia, gerak musik dan tahan dengan ada sebentar, mundur ke belakang. Oh sayang saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak final, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal, mencoba menggiring bola cepat jam lintas garis tengah, sudah ada Neto di situ, terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia, maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau lainnya. Saudara-saudara, masih menggiring bola cepat dia melintasi garis, sudah dia gerak tubuh sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan kini membangun serangan. Ronaldo memberikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan gol gawang. Oh, maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali saudara untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja, sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Melancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat ya, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor tengah, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, disadang, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Langsung kuasa sepenuhnya, dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan, ketak-ketik sebentar, dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran, karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning, ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia, ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia lakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan, belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diego Dalot, belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop di sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi

0: di pelanggaran.
1: Ya.
0: Jika demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengirim bola merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak-kutik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang, jauh cepat dia mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengirim bola, masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal, mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. Bola tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi. Masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak tubuh sejenak kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan. Yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak tubuh sejenak dia. Fernando maksud kami masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merancang jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arya ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola. Gerak tubuh sejenak dia mencoba maju ke depan, mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggirim bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggirim bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Gerak tubuh sejenak dia umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias melempar ke sektor Pedro berkutak ke sebelahnya, angkat putaran busnaknya mencari kawan yang bebas, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak busnaknya berhasil menyusup untuk kotak penalti, mereka tidak kotak penalti, umpan dari kawan coba dikop lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85 44 detik saudara-saudara. Kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat.
2: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia. Pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal. Akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini? Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi. Kiper Kolombia yakni Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi. Arikan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia. Coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang kali ini para pemain dari Kolombia. Umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia. Kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendangan lagi lah. sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias. Sayang sekali, tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini. Tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini dari tengah. Neves atau pemain lainnya tadi. Dorong lagi kali ini. Masih Neves. Arahkan kepada Neto dari sebelah kanan kali ini. Neto menggiring bola. Maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini. Angkat kedua tangan sudah dilakukan. Bermain satu kali ini Dalot melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia. Main-main kali ini Neves kali ini dari tengah. Coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini. Sebelah kiri masih Vega. Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diogo Costa. Memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan, masih kali ini ke sebelah kanan Dalot. Dalot mencari Neto, Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke belakang kali ini, masih Dalot. Alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini. Coba kembali kepada Vega. Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan. Dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia. Dari tengah kali ini masih Kolombia. Coba lagi pemain nomor 20 tadi. Maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti. Melingkar kali ini ke sebelah kiri. Kontrol dengan baik tadi Puerta. Kali ini Puerta dorong lagi ke tengah. Satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Fagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah kali ini Kolombia. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia. Umpan kali ini melengkung. Sundulan gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Fagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini pendengar, kali ini Colombia Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah. Yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kan ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke tengah penalti. Lealo umpan lagi, menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini dicuri oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan kenapa tapi nanti lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Dias kali ini. Ruben Dias arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini. Lagi kali ini ke sebelah kirinya lagi. Masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Dias. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Fagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Serpil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu. Dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini. Walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Ya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan. Mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau dipersempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya memasukkan Richard Rios. Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni, dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan-pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz, bahkan masuk di menit-menit akhir yang 89 tadi Daniel Munoz, menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi. Yeah. Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit-menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis sekali sih memang. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya, tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Mm-hmm. Tapi memang posisinya seperti itu, offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang Supply dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo. Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya. Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk untuk
0: 3 terbaik.
1: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya. Dua di UEFA Nation League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu, tapi di UEFA Nation League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Jadi imbang lah ya. Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun, mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
0: Iya. Sementara Kolombia sendiri, siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
1: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
0: Oke. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Akhirnya tetap Kolombia yang jadi
0: juara grup. Ya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari apa, dari Kolombia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma.
0: Halo, Pak Sarwi.
2: Ya.
0: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, jadi dia menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
0: Oke, tidak kebobolan, jadi.
2: Jadi minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
0: Oke, baik.
2: Ya seperti itu.
0: Baik, kalau begitu.
2: Salam olahraga jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania, wakil Asia, dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.
3: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Baik, berikut terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rangka Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar, dan Argentina sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya. Walaupun kabar yang beredar Lionel Messi di babak pertama tidak diturunkan oleh pelatih Lionel Scolani, tetapi nanti kami akan coba konfirmasi bagaimana dengan lines up atau susunan pemain di pagi hari ini.

0: Pertandingan pagi ini antara Yordania menghadapi Argentina akan berlangsung di Dallas Stadium. Dallas Stadium yang beberapa waktu lalu sempat tertunda cukup lama pertandingan karena adanya badai ataupun petir. Dan mudah-mudahan cuaca cerah di pagi hari ini sehingga pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum nanti kami akan ikuti jalannya pertandingan, seperti biasa kami akan membahas kira-kira bagaimana kekuatan Yordania dan bagaimana kekuatan Argentina, terutama Argentina yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Akankah Yordania mencuri poin atau mencuri kemenangan atau bahkan memberikan perlawanan sengit terhadap sang juara bertahan, walaupun di babak pertama kalau tadi saya lihat di lines up atau susunan pemain tidak ada nama Lionel Messi yang diturunkan oleh pelatih Scolani. Bung Juprianto Alexander akan memberikan ulasan pada pertandingan pagi hari ini. Bung Jupri, apa kabar? Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, tadi kita sudah ikuti jalannya pertandingan Portugal, kemudian Kolombia dan Kongo dan juga Uzbekistan. Tapi pagi hari ini lanjutannya adalah Yordania yang menghadapi Argentina. Argentina juara bertahan, sudah dipastikan lolos. Artinya tidak terganggu dengan pertandingan kali ini. Kira-kira apa yang akan diperankan oleh pemain-pemain Argentina di pertandingan yang sudah tidak menentukan? Bermain santai kah? Atau tetap ngotot untuk menjaga kemenangan mutlak, 3 kali kemenangan menghadapi tim-timnya di grup ini? Bagaimana Bung?
1: Ya yang pasti pertama ada rotasi ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat dari line up yang sudah keluar, bahkan pergantiannya sampai 9 pemain. Tadi yang disebutkan Bung Rudi, Messi tidak bermain di pertandingan ini, ditempatkan di bangku cadangan karena memang ya faktor kebugaran juga ya. Karena kita lihat Messi 2 pertandingan kemarin bermain luar biasa, tapi dengan kepastian Argentina lolos, apalagi juga sudah memastikan posisi sebagai juara grup, diistirahatkan, diberikan kesempatan kepada, kita lihat ada Julian Alvarez di lini depan yang akan jadi andalan, dan di belakang juga kita lihat 4 pemain diganti semua, di lini tengah juga sama. Jadi memang ya ini bagian dari apa ya, kalau kita lihat dengan padatnya jadwal pertandingan, kemudian dengan kalau kita lihat rotasi harus dilakukan. Dan bagus ya buat Argentina adalah karena mereka punya kedalaman tim yang juga bagus gitu. Jadi saya kira tidak ada problem ya. Kalau soal bagaimana apakah tetap mengincar kemenangan, ya kemenangan tetap jadi buruan
0: tujuan,
1: buat Argentina. Karena kalau kita lihat dengan rapor mereka sejauh ini, mereka menciptakan 5 gol dan juga tidak kebobolan di 2 pertandingan awal. Ini menjadi indikasi yang positif buat mereka. Dan kalau kita lihat harapannya tentu mereka bisa kembali ya menciptakan clean sheet di pertandingan ini melawan Yordania, yang kita tahu memang sudah
0: tidak ada harapan lagi ya.
1: Praktis memang kalau kita lihat tim asuhan Jamal Selami ini ingin paling tidak memberikan perlawanan aja buat Argentina, menunjukkan bahwa mereka apa bisa pulang dengan kepala tegak. Itu harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan Yordania di 2 pertandingan awal mereka selalu bisa menciptakan gol. Jadi akan ada ancaman dan saya kira akan tetap pertandingan akan tetap berjalan menarik. Artinya kalau kita lihat dominasinya tentu di Argentina lah ya, dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi saya kira Yordania punya harapan juga, punya harapan untuk paling tidak bisa menyulitkan Argentina.
0: Sebagai informasi di grup ini, Argentina sebagai pemuncak klasemen dengan poin 6, kemudian Austria dengan poin 3, Aljazair dengan poin 3, dan Yordania yang menghadapi Argentina pagi ini belum memiliki poin. Dan dipastikan Yordania tidak lolos ke fase grup karena Austria dan Aljazair memiliki poin yang sama, 3. Jadi salah satu yang menang tentu salah satu itu yang akan menemani Argentina. Bermain seri pun salah satu dari mereka juga akan lolos. Jadi artinya harapan apa yang paling tidak bisa dilakukan oleh pelatih Yordania untuk memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan ini?
1: Ya yang pasti buat Jamal Selami ini kan partisipasi perdana dari Yordania ya di Piala Dunia. Tentu mereka juga ingin memberikan kesan yang manis bagi, bukan hanya buat publik sepak bola dunia, tapi membuktikan bahwa Asia punya sepak bola yang juga kita lihat makin berkembang juga. Terlepas memang sekarang sudah tersingkir, tapi tentu mereka ingin memberikan buktian untuk bisa meraih 1 poin. Saya kira itu sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik ya untuk Yordania, melihat bagaimana perjalanan mereka sejauh ini. Dan tadi seperti katakan Bung Rudi, memang kalau kita lihat memang persaingannya sekarang memang lebih banyak mengarah kepada tadi Aljazair dan juga Austria. Bahkan kedua tim ini sebenarnya punya kans untuk sama-sama lolos.
0: Itu yang serunya ya.
1: Itu yang akhirnya memang membuat pertandingan menjadi menarik ya. Tapi kalau kita lihat Argentina ya, ini bagian dari bagaimana Scaloni juga melihat melihat bagaimana kedalaman timnya, apakah memang pemain-pemain yang akan disiapkan sebagai rotasi ya. bisa cukup menunjukkan.
0: Tapi yang diturunkan pagi hari ini pun juga nggak main-main ya, ada Lautaro Martinez, kemudian Alvarez, Nico Paz ini juga diturunkan ya, kemudian Paredes, belakang pun ada Otamendi di situ, ada Simeone juga di sana. Dan dengan ketajaman-ketajaman pemain-pemain yang dimiliki Argentina atau kedalaman skuad mereka, mereka pun juga ingin tren positif kemenangan itu terjaga sampai akhir pertandingan di fase grup ya. Nah, kira-kira peluang dari pemain-pemain ini, Alvarez, kemudian Martinez, Nico Paz, ini seperti apa di babak pertama, akan betul-betul memanfaatkan kemenangan, menciptakan gol dululah. Gimana itu, Bu?
1: Ya, yang menarik kan kalau kita lihat di dua pertandingan awal ya, 5 gol sudah diciptakan Argentina, tapi semuanya dicetak oleh Messi.
0: Messi, iya.
1: Ini nah, yang menarik. Jadi akan jadi apa ya, kalau kita lihat bukan beban sih, akan jadi ajang pembuktian juga, terutama kalau kita lihat buat dua pemain depan ya, Lautaro dan juga Julian Alvarez, untuk memperlihatkan bahwa Argentina ini nggak sebenarnya bergantung
0: tidak sama Messi. Iya.
1: Itu yang saya kira juga pesan yang ingin penting diperlihatkan oleh Scaloni di pertandingan ini, bahwa
0: tanpa kita, Messi pun mereka juga produktif begitu ya.
1: Itu dia, itu saya kira emang menjadi tujuan ya, karena kalau kita lihat Julian Alvarez, kita lihat juga menjadi pemain yang diandalkan di Atletico, dan kita lihat juga Lautaro
0: iya,
1: menjadi salah satu mesin gol andalan juga di Inter Milan. Italia. Jadi kalau kita lihat, ini pemain-pemain yang saya kira terlepas dari memang mereka lebih dulu di waktu cadangan, tapi mereka punya kapasitas yang luar biasa. Bahkan Nico Paz berhasil mengantarkan Como lolos ke Liga Champions.
0: Jadi tentu ini jadi panggung tersendiri buat dia ya.
1: Itu dia, ini kan bisa dibilang penampilan Piala Dunia pertama. Jadi tentunya dia ingin memberikan kesan yang positif juga. Dan harapannya tentu buat pemain-pemain yang biasa duduk di bangku cadangan adalah bisa merebut tempat. Itu yang saya kira juga ingin diperlihatkan, bahwa nuansa kompetisinya harus ada gitu buat para pemain ini. Sehingga memang nantinya pada pemain utama juga bisa lebih terlecut lagi untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dan kalau kita lihat skuad Argentina, praktis memang hanya Lautaro dan juga Emiliano yang Martinez yang kembali dimainkan ya.
0: Ya.
1: Sisanya 9 pemain diganti. Bahkan ada putra dari Diego Simeone ya.
0: Iya, itu Simeone di back kanan ya.
1: Tapi menariknya dimainkan sebagai back kanan.
0: Ya.
1: Karena kalau di Atletico perannya lebih kepada winger ya.
0: Iya, di depan ya.
1: Akan kita lihat juga kira-kira akan seperti apa adaptasinya dengan posisinya sebagai back kanan.
0: Iya, mudah-mudahan enggak overlap dengan Nico Paz di situ ya. Oke, dan tidak mengecilkan Yordania, dua pertandingan Yordania juga menciptakan gol di situ ya. Dan tetapi atau kita bicaranya beda ketika menghadapi kedalaman skuad dari Argentina ini. Artinya pemain tengah ataupun harus menghadapi pemain-pemain belakang juga sangat menyulitkan. Berpotensi untuk pemain-pemain Argentina untuk bisa mencuri gol tanpa Messi menunjukkan kepada, ataupun sekolah ini juga atau menunjukkan bahwa mereka bisa menciptakan gol yang cukup signifikan di babak pertama ini, seberapa besar itu akan terjadi nih, Bung?
1: Saya kira Argentina sangat sangat besar ya peluangnya untuk bisa menciptakan, paling tidak mungkin bukan mengecilkan tadi seperti bukan mengecilkan Yordania, tapi secara apa ya, komparasi kekuatan ya tentunya Argentina ada di atas dari Yordania, mungkin bisa 2 gol ya
0: di babak pertama saja itu.
1: Di babak pertama. Jadi yang harus diingat dari Yordania adalah mereka bisa dikatakan sangat-sangat lemah dalam hal antisipasi bola sepak pojok, karena dari 5 gol yang tercipta, 3 gol datang dari situasi sepak pojok. Itu yang menjadi kelemahan dari Yordania. Dan menarik di pertandingan terakhir mereka sempat unggul, tapi kebobolan 2 gol dari Aljazair lewat situasi sepak pojok. Jadi ini menjadi titik lemah yang saya kira akan coba diincar juga oleh Argentina di pertandingan kali ini.
0: Nah, sambil juga menantikan atau menjelang babak pertama dimulai, tentu kan publik mempertanyakan, waduh sayang Messi gak main. Kalau Messi main lawan Yordania mungkin bisa jadi berpotensi untuk nambah gol kan. Kabarnya sih babak kedua akan diturunkan. Artinya kalau babak kedua diturunkan tanpa adanya Messi, berarti benar-benar Argentina menambah gol dengan adanya Lionel Messi nanti ini.
1: Ya, kalau saya lihat memang Scaloni lebih memikirkan soal gambaran besarnya ya. Artinya kalau kita lihat Argentina datang sebagai juara bertahan. Mereka sudah lolos, artinya mereka akan masuk fase 32 besar. Ada Cape Verde yang siap menghadang. Ya, saya kira lebih penting memang kalau kita bicara bukan soal rekor individu Messi ya. Artinya kalau kita lihat kepentingan tim harus lebih utama juga. Itu yang saya kira mungkin jadi pikiran seorang Scaloni di pertandingan kali ini. Karena kalau sampai Messi nanti kenapa-napa di pertandingan ini, yang repot satu tim ini. Karena kita lihat bagaimana sangat bergantung Argentina kepada Messi. Bukan hanya soal golnya, tapi bagaimana kemampuan dia di lapangan, kemudian leadership itu yang akhirnya memang memompa, artinya mendongkrak semangat dari para pemain dari Argentina untuk bisa memberikan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan.
0: Ya, paling tidak ini juga menunjukkan tanpa Messi pun mereka juga tetap produktif. Itu yang menjadi tantangannya ya.
1: Iya, tantangan ya. Itu karena 5 gol semua diborong Messi kemarin.
0: Iya. Kalau dari Yordania sendiri apa yang mereka akan tampilkan di pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi buat mereka ini.
1: Ya, saya kira justru itu positif ya, penting. Bagus buat Yordania karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu. Tidak ada beban untuk mereka ada target lolos atau yang lain karena memang mereka sudah tersingkir. Ya harapannya tentu buat mereka adalah bisa meraih poin pertama di debut mereka di Piala Dunia. Itu yang saya kira memang menjadi tujuan di pertandingan kali ini. Apakah peluangnya ada? Ya, kalau kita bicara di edisi terakhir di Piala Dunia 2022, Argentina kalah dari Arab Saudi. Jadi sesama wakil Asia. Jadi kesempatan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi bagaimana ini soal mindset juga, soal bagaimana para pemain Yordania menata pertandingan kali ini. Jangan sampai mereka juga merasa inferior duluan gitu, melihat para pemain bintang dari Argentina yang bermain dengan mereka di lapangan.
0: Ya, dan itu sudah ditunjukkan Spanyol ketika menghadapi Tanjung Verde, kemudian Portugal menghadapi Kongo, Inggris menghadapi Ghana. Itu kan artinya mereka mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang sebenarnya tidak diunggulkan sebelumnya ya.
1: Iya, dan yang kecenderungannya kan kalau kita lihat, tim kuat menghadapi tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah adalah yang tim yang ada kualitas ada di bawah akan bermain lebih defensif. Artinya bermain untuk lebih menunggu, mengandalkan counter attack. Itu yang saya kira pada akhirnya juga menyulitkan tim-tim kuat untuk bisa leluasa masuk ke area kotak penalti atau melakukan tekanan. Itu yang saya kira memang akan kita lihat juga di pertandingan kali ini, apakah memang Yordania akan tetap dengan pakem, akan lebih menunggu, atau memang mereka memutuskan untuk meladeni permainan terbuka yang mungkin akan ditampilkan oleh Argentina.
0: Nah, dengan 9 pemain yang diganti dengan nama-nama baru yang sebelumnya tidak diturunkan oleh Scolani. Ya. Anda melihat apakah ada pola dari permainan Argentina yang berubah ketika pemain-pemain inti mereka bermain? Apa ini,
1: Bung? Yang paling jelas adalah dengan absennya Messi, artinya kan kalau kita seorang Julian Alvarez masuk, tipikalnya kan lebih kepada dia seorang striker nomor 9. Jadi mungkin akan ada dua striker di depan, kita lihat Lautaro dan juga Julian Alvarez. Jadi tidak lagi jadi 4-1-4-1 tapi jadi 4-4-2 di pertandingan kali ini. Jadi kalau kita lihat supportnya, ya Nico Paz nanti mungkin akan lebih berperan sebagai kreator ya. Artinya karena kalau kita lihat dia adalah pemain yang bisa dibilang sangat-sangat visioner juga. Artinya kalau kita bicara kreativitasnya luar biasa. Dan ada Lo Celso juga yang kita lihat setiap kali dimainkan di squad Argentina dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan lebih banyak. Sebagai pemain pekerja ya di tengah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini pertama kali di Piala Dunia 2022.
0: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
1: Saya kira ada Nico Paz ya, Nico Paz yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan warisan dari Messi. Meskipun kita tahu, kita sadar bahwa ya Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Paz. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
0: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman squad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
1: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati. Tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi yang cenderung keras, berbahaya itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja. Artinya bermain lebih aman. Ya, terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
0: Iya, jadi sapu bersih ya.
1: Sapu bersih, betul.
0: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih kemenangan kan. Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ya, ini?
1: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
0: Alvarez. Ya. Mantap. Berarti satu ini satu berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgianta dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
0: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
3: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara kembali ke ruang negara Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2, sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib Al Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad Al Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab. Bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdallah Nasib. Masih Abdallah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdallah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan, kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan, yang dituju adalah menor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia. Kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. masih kali ini main nomor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan melebar ke kanan kali ini. Main nomor punggung 14 di sana, Palacios. Belakang lagi dia, masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania, nampaknya pemain-pemain Argentina. Nikopas, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nikopas, langsung umpan terobosan, maksudnya yang dituju kali ini ada main nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nikopas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. Sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi. Melebar ada Simeone. Balik lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Nikopas di sana, berputar-putar Nikopas, masih Nikopas. Dua pemain Yordania ini mengawal Nikopas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana. Masih Paredes di tengah, coba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Menor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina. Belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi mencoba angkin mendekati garis tengah, kembali ke belakang ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22, Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini, pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihatkan atau masih, bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania, dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
3: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Abdallah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Di belakang lagi pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes. Masih menguasai bola Paredes, mendekati garis tengah pertandingan Paredes. Melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya Otamendi. Palacios di sana, kembali ke belakang Otamendi. Di sektor kanan pertahanan Argentina, ke tengah coba ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini. Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina melebar ke kiri.

0: di sana lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina, namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan, namun menyentuh Nikopas tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi, namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi, natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Nikopas juga di sana, mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, alirkan sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh, sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba kejar oleh merpunggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina, belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah nasib.

0: Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Sodorkan saja pendek kepada Otamendi, masih Otamendi. Sodorkan lagi mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi, mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone, ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang, Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri. Ada Lautaro Martinez umpan 1-2 dia. Namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania memasuki menit ke-16. Dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
1: Lo Celso ya.
0: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar dari tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceploskan gawang, disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat berkelas. Kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
0: Salah
2: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya. Dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6. Dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
0: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang Tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi. Berbahaya namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola. Kerja sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang. Kepada Simeone mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina. Sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola. Kini Lo Celso, masih Lo Celso. Namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi. Ada Senesi. Alirkan kepada Tagliafico. Mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi. Otamendi menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi. Menyentuh pemain Yordania, gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
3: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana Abdallah Nasib yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain All One nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
2: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone. Karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri. Dan semuanya berjalan dengan baiklah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
3: Skema counter attack bisa gak dilakuin sama Yordania?
2: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang pertandingannya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
3: Pressing seperti itu ya.
2: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi Henderson back di menit ke-22.
3: Oke, baik. Dan kali ini berdengar Portugal RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kembali ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari main Yordania, yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari main nomor punggung 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil, namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
2: Ya.
3: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih, kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
2: Jadi emang terlihat memang agak terlambat ya.
3: Iya.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya memang telak ya.
3: Iya.
2: Naik wajah dari Senesi tadi.
3: Nah, ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya.
2: Iya.
3: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih.
4: It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
3: Nah, penalti. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
2: Izzat Al-Rasdan.
3: Iya, Al-Rasdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia. Sudah dilakukan oleh Martinez, ya masuk, gol lagi untuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Keunggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania. Merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
2: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez dan menunjukkan memang dengan skor 2-0 dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangi permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
3: Iya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib. Namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka. Gagal lagi, berhasil direbut oleh pemain Yordania. Namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
0: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala Arab mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdallah Nasib mencoba menggirim perlahan ke daerah pertahanan. Sodorkan saja kepada Ehsan tadi. Mencari nomor punggung 9 di sana. Mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti. Namun tepat dipelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas berbuah pelanggaran terhadap Al-Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib, ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al-Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana, mencoba lagi dilepaskan tendangan. Namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi, upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek kepada Abdul Dahab. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan, kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nikopas. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri, Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania, Audat juga tadi ada di sana. Namun kembali dapat dicuri. Ada Nikopas. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal. Putus lagi Lautaro Martinez, kirimkan bola ke depan kepada Nico Pasca di sana. Ataukah di sektor sebelah kiri ada Diego Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi. Mainkan bola Paredes. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, Senesi. Senesi kepada siapa diberikan, Tagliafico, ke tengah lagi Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin, oh dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan, mencoba menggiring Ehsan, sodorkan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang ada Otamendi. Codorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina. Menyusul gol yang diselesakan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab. Angkat langsung jauh ke depan namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios. Namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali. Umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania dari sisi kiri tadi. Lini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi kepada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi, alirkan lagi kepada Senesi, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania. Mencoba menggiring. Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga mencebut bola. Mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola. Lagi masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nikopas, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan ada Julian Alvarez, berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Nikopas, sodorkan lagi bersama dia dengan Paredes, mundur ke belakang, masih tenang saja pemain-pemain Argentina, ada Nikopas yang berputar-putar, Nikopas mencoba mencari celah ke di sana, namun terjatuh bukan juga pelanggaran. Masih Nikopas menguasai bola, pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi, datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, berikan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan, umpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Pada Lautaro Martinez yang coba membantu, coba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan, masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi Nikopas menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Nikopas berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana, dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nikopas di sektor sebelah kiri, masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico, akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini, pertama ini. Sodorkan bola kepada Senesi, dia sama umpan 1-2, bagaimana Julian Alvarez. Oh, terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagaimana Ali Ahmed tadi terjatuh, pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
3: Ya baik pendengar, saat ini sudah masuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina, kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri, mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk bangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nikopas, balik lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Nikopas di sana, ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola Otamendi, bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola, kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana. Namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4. Abu Hadab di sana. Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka, Ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti. Argentina kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azeiza, namun masih rampu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azeiza. Kembali Azeiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi, umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina. Coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan pada pemain Yordania di sana yang dituju adalah Fahouri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahouri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico. Umpan pendek saja Tagliafico, kembali lagi ke belakang. Otamendi kali ini menguasai bola, pemain Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi. Palacios membantu serangan, kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas. Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania. Tidak berhasil, namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu main nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez langsung menggerakkan kaki kiri. Namun berhasil diatasi. Tepat ke tengah jaga gawang Yacet Leyla. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor punggung 24 di sana. Sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia. Pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania. Melebar, main nomor punggung 21. Ada Al-Razdan di sana. Ke belakang dia. Ada Yazan. Balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23. Hadad di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya. Kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu, wasit juga meniupkan peluit. Tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2. Melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania yang menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang ada katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudy. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh para pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau ya
0: 3-0 Argentina,
1: yeah. Gitu. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu di tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan ya, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Regionales Simeone, kemudian di Copas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
0: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berubah penalti. Dan
0: okay,
1: saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat yeah, Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Iya. Yeah. Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi, salam
0: yeah, olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Ya, yeah, gimana Pak? Jagoan Anda siapa ini, Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
0: Argentina. Kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mau dominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan ya
0: Messi,
2: tapi artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Sekadang-kadang mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak ya. Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 25 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab. Dan pada pagi hari ini pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Dan ramai juga yang nonton. Terus kami udah sering juga bola kegiatan di sini. Ya pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Nah, itu dia tadi mengenai yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru. Hadi Gunawan melaporkan.
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita tiga Al-Owan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0, dengan skor yang bisa dikatakan aman, dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya mengatakan, Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih Peringat Pro 3 Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi dan pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan Lo Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan ada Otamendi. Kanan dalam Otamendi melebar kepada Palacios. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapetannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Belakang lagi bagaimana Otamendi. Dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola, berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan. Mencari bagaimana ada juga Nikopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nikopas. Mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, memberikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganti dia. Lautaro Martinez. Ah, sayang sekali kirim bola ke depan. Gol! Oh, namun sayang wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi. Di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania hampir membuat tembakan, namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offset sehingga

sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini. Bagaimana Nico Pas menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Palacios. Mundur ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola. Menatap ke depan. Siapa akan diberikan. Alirkan lagi dengan Nico Pas yang cuma coba mundur. Menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico. Ada juga Lo Celso kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang kepada Paredes. Tagliafico kembali atal lagi, namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuk di menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab punggung 4 tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Berbuah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone. Kirim kepada Nico Pas. Sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso. Masih Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios. Alirkan lagi bola ke depan. Kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso. Menguasai bola. Umpan terobosan. Kirim ke depan. Ah, sayang sekali. Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios. Kirimkan lagi ke depan. Ada lagi Abu Dahab masih memainkan bola Yordania. Kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan. Kirimkan umpan tengah. Berbahaya. Lepaskan tendangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi. Mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencuri Taha tadi. Bersama umpan 1-2 dengan Al-Rasdan. Ada di punggung 8 dengan Rawabeh. Alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23 bagaimana Ehsan. Masih Ehsan menguasai bola. Mundur ke belakang pada Nasib. Adalah Nasib. Masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah. Coba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, kirimkan bola tembakan. Oh, upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang. Dikawal oleh Yazid Abu Layla. Namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan. Sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana penguasaan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam

0: Ada Rasdan. Rasdan. Sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Pada Nasib. Di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana. Kami juga melihat. Di sisi pinggir lapangan. Ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania melebar ke sektor sebelah kiri, pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan. Terobosan. Gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis. Manis-manis di babak kedua ini. Berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
1: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, contekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
0: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania, masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Main nomor punggung 11, Lo Celso, bekerja sama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada main nomor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia. Di mana main-main Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang sebola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Ke belakang lagi dia kali ini. Ke tengah ada Palacio di sana. Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Digeser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania menggolong di depan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju. Kali ini adalah menor punggung 9, Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez. Oleh Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah di bawah kali ini bola langsung oleh Nikopas, melebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9, Julian Alvarez, ke belakang dia. Yang dituju adalah nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso dengan agak tertatih dia nih meskipun sudah mampu berdiri. Namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso. Meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, pemain nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
1: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
2: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios. Geser pada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga. Kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini. Menguasai bola. Geser dia pada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini masih Paredes. Masih membawa bola Paredes mencari rekannya. Geser ke kanan ada McAllister di sana. Geser lagi ke belakang. Kali ini masih McAllister. Ada Otamendi di sana. Coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini. Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia. Yang dituju adalah Haddad di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana. Ke tengah dia, bagaimana Senesi mencoba untuk membantu serangan, belakang lagi kali ini, masih Paredes. Umpan terobosan pada McAllister melebar ke sektor kanan kali ini, main nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola, masih mencari, umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico. Balik main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main nomor punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah main nomor punggung 20 Taha di sana namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh main nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik. Patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi. Terbentur pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dari Yordania maksud kami, Tagliafico tadi berikan umpan pada Senesi ke belakang lagi dia. Paredes. Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia Otamendi. Melebar dia pada Palacios di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini, Palacios. Nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini main-main Argentina. Umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif. Mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing. Dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak, dan sekarang sudah menciptakan satu gol. Artinya mereka bisa menciptakan tiga gol dalam tiga pertandingan mereka. Dan bisa membobol gawang Argentina itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez. Dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
2: Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
1: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
2: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
1: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua, Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah, jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
2: Iya.
1: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
2: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana. Masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia. Ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios. 19 maksud kami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia. Mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi. Yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan. Lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana. Bergeser ke kanan ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah. Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan. Ada Barco, menor punggung 8. Umpan 1-2 dengan McAllister maksud saya. Balik ke Argentina mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja pendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Menor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini. Masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik lagi pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14 Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania yang balik menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana, Almada, Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sana. Kali ini main nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah main nomor punggung 9 All One di sana. Dapat disambut dengan All One di sana. Masih All One. Ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Main nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep. Belakang kali ini sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Balik ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. Di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Abu Lahab di sana. Kanan dia. Main nomor punggung 10. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
3: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Jamus nomor punggung 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al Rasdan nama lengkapnya, pemain dari Yordania, digantikan oleh Amir Jamus mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola secara Al-Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Odi, kalau saya sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Kerjasama 1-2 dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Dia baru masuk di babak yang kedua ini. Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios. Mundur ke belakang kembali pada Barco. Kerjasama mundur. Ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan. Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang. Ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Paredes. Kembalikan lagi kepada Senesi. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Tagliafico, Almada menguasai bola. Balikan lagi kepada Paredes. Masih Paredes. Dan kembali lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Tetap ke depan. McAllister. Ada juga Paredes. Lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang kepada Otamendi. Sodorkan kepada Barco, kerjasama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez namun dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kirimkan bola ke depan mencari Aliad namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes. Masih memainkan bola pemain dari Argentina, Senesi. Tidak jadi tadi, alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes. Ada lagi bagaimana Almada. Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes. Mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar, Almada. Masih Almada dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada. Masih kerjasama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina. Ada Barco kini menguasai bola. Masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana pemain nomor punggung 6 dari Yordania harus bagaimana Amir Jamus tadi harus sedikit menarik Lionel Messi. Berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Beberapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania. Ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa. Di mana Lionel Messi yang juga jadi eksekutor. Tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana. Berdiri beberapa pemain Argentina. McAllister, Otamendi. Menatap ke depan Lionel Messi. Mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini. Menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri. Gol!
0: Manis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi. Berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1. Disambut puluhan ribu supporter Argentina. Semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi. Menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abuilaila hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
3: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania. Memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah. Bagian Barco kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios. Masih Palacios, berikan back pass kepada Emiliano Martinez. Sodorkan lagi dia kepada Senesi. Melebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Ada juga Paredes, menguasai bola dibayangi ketat. Bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi. Setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini. Mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan. Dari kotak penalti atau daerah pertahanan. Ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti. Kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi tendangan. Lepaskan! Oh! Dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada, nomor punggung 16. Menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini. Dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka. Dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
3: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi kepada Paredes. Paredes di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Barco di sana. Gemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi. Namun terlepas tadi Almardi, dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi. Alirkan lagi kepada Otamendi, beralih mencoba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios, lemparan ke dalam kembali bagi Yordania. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan, Abu Taha mundur ke belakang. Ada Yazan, terlepas Yazan, Nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina. Bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan, bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi. Tagliafico, mana lebih dari 70 ribu penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco, sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, di depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada, Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang kepada maksud kami Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba mengirim bola melalui sama dengan Barco. Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah ada Lionel Messi, Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan, ada Lopez lama kirimkan lempar, aus, tendangan tadi masuknya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri. Jadi halau tadi. Kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina. Masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan kaki kiri. Mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha, kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada, mundur ke belakang, ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Emiliano Martinez, ada juga Paredes, mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana, masih Barco mencoba menggiring umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez, masih Lopez membayangi oleh Barco juga mencoba membantu, terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
2: Ya, pendengar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor ke kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco, cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco. masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga. Karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain. Yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab. Hossam Ali Abu Dahab ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Hossam Abu Dahab ini diganti pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4. Digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89. Pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini menggunakan kaki kiri karena ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul, oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Dengan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini. Sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes. Masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad. Sejak sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana. Namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawabdel. Paran ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania. Mardi, Al-Mardi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana. Melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit. Babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri. Yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania Yazid Abu Laila. Sekaligus merubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah main nomor punggung 23 namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Almardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister. Main nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister. Main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios. Umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan. Tanda sudah berakhir ya. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J. Setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini. Akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bregar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
4: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya Rana ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
4: Baik Bung Jupri, tapi memang kalau dikatakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal gitu Bung Jupri ya.
1: Betul.
4: Itu seperti apa Bung Jupri?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
4: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka beraksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
4: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
1: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania yang bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
4: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 30 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wana.
4: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
4: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPPRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi eksekusi taktikalnya di lapangan, karena kita lihat KPPRD mampu menyulitkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
4: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan, artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
4: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat informasi mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Mbak Ana, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPPRD sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
4: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Iya.
4: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya. Artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari KPPRD akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KPPRD.
4: Baik. Nah perlawanan dari KPPRD ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya. Itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPPRD sendiri?
1: Ya saya kira tidak. Karena kalau kita lihat KPPRD kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih. Tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
4: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
6: Yordania versus Argentina.
7: Pro 3. 3, Jaringan Berita Nasional.

0: AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Memau pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-73, tetapi harus menjalani pemeriksaan VAR yang panjang ketika Derek Lukasen menyelinap di tiang jauh untuk menyambut tendangan bebas Ernest Nuamah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai.
2: Pertama-tama
1: selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
3: First off, I think Croatia play better. They have
1: pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin. Disusul Kroasia di posisi kedua dengan 6 poin, lalu Ghana dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Panama harus pulang cepat pada turnamen tahun ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung 3 gol.

0: Beckham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
1: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan, ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
2: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: First out start as well with Naomi.
1: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
3: I just want to say thank you everyone that came to.
1: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
3: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali Cindy kembali menyapa Anda pendengar dalam lintasnya Selatan siang ini yang tadinya sebenarnya udah nemenin dari pukul 10 ya. Namun karena adanya tadi siaran Piala Dunia, jadi Cindy belum bisa sapa-sapa karena masih berlangsung. Nah, jadi Cindy mau sapa-sapa di siang hari ini, gimana kabarnya kita semua pendengar, khususnya para pendengar kami di daerah Nia Selatan, di Teluk Dalam, apalagi tiba-tiba tadi Cindy lihat cuaca hujan ya di sini lumayan sedikit deras. Jadi semoga tuh gak mengganggu perjalanan para pendengar kami di siang hari ini, apalagi yang baru pada balik ibadah atau sedang dalam perjalanan menuju kemana gitu ya. Tetap berhati-hati juga, kalau hujan jangan lupa untuk berhenti sebentar biar gak basah dan gak sakit nanti. Pendengar sini akan hadir menemani kegiatan Anda di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara selama 30 menit ke depan akan menemani aktivitas Anda. Dan nanti juga Cindy akan hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda di siang hari ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Rihanna says.

0: Selamat siang pendengar Pulau Satu RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini kita akan berganti segmen nih pendengar, yang tadinya kita hadirkan lagu-lagu mancanegara yang udah menemani Anda dari pukul 11.30. Dan tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro Satu Gunung Sitoli dalam program Hadiah Doria.
1: Nah pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dan masih dengarkan lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang Anda di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dan kami mohon maaf program acara Hadir Duria tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena sesuatu dan lain hal ya. Kebetulan ini hari Minggu pendengar. Dan tentunya kami temani Anda dengan rangkaian lagu pilihan aja ya, rangkaian lagu-lagu daerah Nias. Tetap bersama kami.

satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

Foere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Foere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutur. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Foere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

dan kuliner, kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Bila berbicara tentang kuliner, ada hal tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ditemukannya plastik atau aluminium foil sebagai pembungkus makanan, yaitu digunakannya daun tertentu sebagai pembungkus makanan. Nias memiliki tanaman unik, daunnya biasa digunakan oleh nenek moyang suku Nias sebagai pembungkus makanan. Bulu damo atau daun damo adalah tanaman liar dalam bentuk pohon kecil namun memiliki daun yang lebar. Daun damo sangat unik karena aroma makanan yang dibungkus dalam bulu damo memiliki aroma yang khas, menggugah selera sekaligus mengawetkan makanan secara alami.

Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung peniru yang handal di dunia hanya ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Ya, Magiao atau burung beo nias. Magiao tidak hanya meniru suara manusia, namun semua suara yang didengarnya mampu ia tiru. Magiao juga diyakini sebagai pemimpin dari berbagai jenis burung yang ada di Kepulauan Nias.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang hari ini di tempat Anda pendengar. Mungkin saat ini Anda tengah menikmati suasana hari Minggu bersama teman, bersama keluarga ya, di berbagai destinasi wisata ataupun ikon-ikon kota Gunung Sitoli, mungkin di taman kota, tapi jam segini ke taman kota panas ya. Tapi rimbun kok pendengar, karena ada beberapa pohon yang bisa melindungi kita dari matahari ya, sinar matahari pastinya. Oke, ada juga di alun-alun, mungkin nanti itu sekitar pukul 16 sore gitu ya, sampai malam nanti itu banyak yang nangkring atau nongkrong gitu, kok nangkring sih, nongkrong di sana. Dan juga di tempat-tempat lain sih yang memang Anda favoritkan pendengar. Tetaplah di sini bersama kami, karena sesaat lagi di Farmasi Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Tanjung Balai pendengar. Tetaplah di sini.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya dan pegangan perisai ini berada tepat di belakang simbol bulatan tersebut.

Maire adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Foere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedip dengan iringan alat musik fonrahi dan tutul. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Foere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ada sebanyak 8.256 liter jenis Pertalite.
1: Jadi momen Pilgrim ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
2: Siapa juga yang jadi pengundang untuk ketertiban di jalan lintas jalan gereja ini.
3: Petugas kita ini kita sudah membekali menyampaikan SOP.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitorinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah wilayah kota Medan. BPS Kabupaten Nias Utara siapkan petugas lapangan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kota Medan. Dari pengungkapan tersebut, ditetapkan 16 orang sebagai tersangka. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kurun waktu Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 16 tersangka yang terdiri dari sopir truk tangki, pekerja SPBU, hingga supervisor SPBU. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan, para tersangka menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan pribadi, termasuk memodifikasi tangki kendaraan agar dapat diisi BBM lebih banyak. Dalam keseluruhan pengungkapan, polisi menyita 8.256 liter Pertalite, 22.550 liter biosolar, 4 unit mobil, 2 unit truk, 6 unit telepon genggam, serta uang tunai 2,9 juta rupiah.
2: Mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, ketangki yang sudah dimodifikasi atau jerigen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama ada sebanyak 8.256 liter minyak jenis Pertalite. Yang kedua, 22.550 liter minyak biosolar. Yang ketiga, 4 unit mobil. Yang keempat, 2 unit truk Mitsubishi Fuso, 6 unit handphone dan uang tunai.
1: Salah satu modus yang menonjol dalam pengungkapan kasus tersebut terjadi di SPBU Jalan Gajah Mada, Medan Petisa, di mana 4 orang ditangkap, yakni seorang supervisor, seorang pekerja SPBU, dan 2 sopir truk tangki. Menurut Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Budiman Simanjuntak, SPBU tersebut seharusnya hanya menjual dexlite. Namun para tersangka diduga memindahkan biosolar ke tangki pendam dexlite sebelum dijual kepada masyarakat sebagai dexlite. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak juga menegaskan, Polrestabes Medan akan terus menindak tegas pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM karena dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu iklim usaha yang kondusif di Kota Medan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sebanyak 120 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Cevan Saluhu.
3: Kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Berimantelombanua, mengatakan berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan, hingga pelatihan petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
3: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
4: Kepala BPS Nias Utara juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar, karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, Sardiani Filizebua, berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional tersebut.
5: Ya, untuk targetnya sendiri yaitu kita selalu nanti akan mencatat bagaimana perkembangan UMKM di seluruh sektor, baik itu pertanian, perikanan, bahkan usaha-usaha lainnya yang mencakup bagaimana tentang perekonomian.
4: Sensus ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah kios pedagang di kawasan Jalan Gereja Balige dibongkar secara tertib sebagai bagian dari upaya penataan dan penertiban kawasan perkotaan. Berikut laporan James Franciscus.
6: Penataan Kota Balige terus berlanjut dengan menertibkan para pedagang yang ada di Jalan Gereja, tepatnya di depan Rumah Sakit HKBP Balige kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu sejumlah OPD dan unsur TNI Polri membantu para pedagang membongkar beberapa kios yang selama ini berjualan di daerah milik Jalan Gereja. Pelaksana tugas Kasatpol PP Saud MT Siombing menjelaskan terdapat 17 hingga 20 lapak pedagang yang dipindahkan tanpa penolakan. Beberapa pedagang bersedia membongkar lapak masing-masing.
7: Akan ini karena ini merupakan fasilitas umum dan banyak juga yang jadi mengganggu ketertiban di jalan lintas Jalan Gereja ini. Jadi ini sebelum kita juga lakukan pembongkaran, kita sudah melakukan himbauan sampai 3 kali. Himbauan pertama selangnya kurang lebih 3-4 hari, juga kedua, dan terakhir di himbauan ketiga langsung kita surati akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Terkait pembongkaran ini, kita juga sudah melibatkan OPD terkait. Dalam artian mungkin dari PU-nya, dari lingkungan hidup, terus dari kami, dari Satpol PP, Kabupaten Toba. Dan juga kita koordinasi lintas dari TNI Polri juga mendukung dalam hal penertiban ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasannya lapak atau kios yang kita tertibkan ini kurang lebih sekitar 17-20. Ada sebagian yang bongkar mandiri, ada juga kita bongkar. Karena sudah sesuai dengan surat kita juga, hari ini kita akan melakukan pembongkaran untuk penertiban. Dan terkait ini, kami tegaskan bahwa ini tidak ada relokasi. Kita sama-sama kita tahu ini tidak ada relokasi, karena ini merupakan fasilitas umum, bukan tempat untuk berjualan. Dan nantinya juga tetap akan kita lakukan monitoring di seputaran lokasi yang sudah kita tentukan ini.
6: Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat. James melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa...
9: Sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Pemilik salah satu kafe di Jalan Halat, Robi, mengatakan tidak semua pertandingan ditayangkan dan ia memilih mengadakan nobar pada laga yang berlangsung malam hari karena dinilai lebih sesuai dengan waktu luang masyarakat. Robi mengatakan penyelenggaraan nobar memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Menurutnya, saat berlangsung pertandingan Piala Dunia, pelanggan yang biasanya datang sendiri kerap mengajak teman-temannya untuk ikut menyaksikan pertandingan bersama sehingga suasana kafe menjadi lebih ramai.
8: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa memang ada pengaruhnya sih. Jumlah pengunjung biasanya bertambah karena banyak yang sengaja datang untuk nobar. Bahkan pelanggan yang biasanya datang sendiri sering mengajak kawan untuk ikut nobar di sini. Jadi momen Piala Dunia ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
9: Sementara itu, salah seorang warga Medan, Herman, menilai euforia Piala Dunia tahun ini belum semeriah penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, kegiatan nonton bareng di warung kopi maupun kafe terlihat berkurang sehingga suasana pertandingan tidak begitu terasa di tengah masyarakat.
10: Nggak seperti gelaran Piala Dunia yang sebelumnya. Coba perhatikan tengah malam, nggak ada teriakan-teriakan. Biasanya kan kalau udah gol, itu pasti dari warung kopi kedengaran itu. Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
9: Meski demikian, Herman mengatakan kemungkinan kurangnya semarak Piala Dunia ini karena masih dalam babak penyisihan menuju 32 besar, sehingga masih belum banyak yang memeriahkan Piala Dunia maupun mengadakan nobar Piala Dunia tahun 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
0: Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
11: Pemerintah Kabupaten

0: sahata tauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata tauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapan Mulia Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan. Next, berikutnya, sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapan Ulu Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Anover Resolo.
3: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPD IMM, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah kompetensi manajerial. Melalui kemampuan ini, kepala sekolah harus mampu mengelola operasional serta administrasi sekolah secara efektif, sehingga seluruh kebutuhan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
4: Kemudian yang kedua, kompetensi supervisi. Nah, dalam sini kompetensi supervisi, kepala sekolah mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru bisa mengimplementasikan semua ilmunya di dalam kelas, khususnya ditujukan kepada peserta didik, dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
3: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan juga kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanu, SPD MM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
5: Lalu ya, rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
3: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Berita yang terakhir, upaya

0: melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tuwu Nuhada. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
1: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi Esa MKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tuwu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
2: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
3: Jadi aslinya kita tuh tenun?
2: Tenun.
3: Tenun? Tenun. Bahasa Inggrisnya apa tenun?
2: Fanoso.
3: Fanoso.
2: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
3: Iya.
2: Ladari itu dipintal-pintal.
3: Betul.
2: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
1: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nuhada dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Sekian, Lintas Megatol.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih banyak.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada...
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Ya, pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, yang telah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, pamit undur diri di sore hari ini. Dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di sore hari ini, tetap bersama kami dan mendengarkan siaran kami, karena banyak hiburan dan juga informasi-informasi terupdate yang akan dihadirkan untuk Anda. Sampai bertemu kembali, ya Ahop.
2: Lintas Nias Selatan Sore.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Nias Selatan.
4: Senang sekali kesempatan pagi hari ini, dan sepertinya saat ini juga sudah
2: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
5: So I will continue you viewers and listener for one hour.
2: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
6: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
2: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
2: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Selatan dengan kabar sepekan Nia Selatan. Berita utama sore ini, tutup pelaksanaan Minimal Fest 2026, PJ Sekda Nia Selatan menyampaikan sejumlah pesan bupati kepada masyarakat di kawasan Minimal Love. Jelang Hari Bayangkari, Polres Nia Selatan menggelar upacara tabur bunga di kawasan pelabuhan Teluk Dalam. Dana minim, Nia Selatan hanya mengirimkan satu karateka untuk bertanding di Kejurnas Piala Presiden 2026. Inilah kabar sepekan Nia Selatan selengkapnya, edisi Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Kisan Triska.

0: Berita yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, Dr. Nurhayati Telambanua, S.Pd., membuka pelatihan fasilitator daerah budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Ononi Hotel dalam tersebut diselenggarakan Save the Children melalui program kreasi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada program kreasi serta Save the Children atas dukungan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Ia menjelaskan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan hingga ke tingkat satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pelatihan yang dilaksanakan melalui program kreasi tersebut memiliki nilai strategis bagi penguatan kapasitas daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan fasilitator daerah yang akan menjadi penggerak implementasi BSAN di lingkungan sekolah. Melalui kehadiran para fasilitator tersebut, nilai-nilai budaya sekolah aman dan nyaman dapat diterapkan secara lebih luas dan terstruktur. Fokus awal implementasi akan dilakukan pada 30 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang menjadi mitra program kreasi di Kabupaten Nia Selatan. Kadis Pendidikan Kabupaten Nia Selatan menambahkan, untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman perlu kerjasama dengan berbagai pihak, OPD lain, dan peran serta masyarakat. Sebagai bentuk komitmen bersama, pemerintah daerah akan membentuk kelompok kerja atau POKJA BSAN di tingkat kabupaten yang akan melibatkan unsur OPD, kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan masyarakat. POKJA tersebut nantinya akan menjadi wadah koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program BSAN berjalan efektif dan berkelanjutan. Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Tutup pelaksanaan Minimal Fest 2026, PJ Sekda Nia Selatan menyampaikan sejumlah pesan bupati kepada masyarakat di kawasan Minimal. Berikut laporan Anne Verles Hulu.
1: PJ Sekda Kabupaten Nia Selatan Amsarno S. Sarumaha secara resmi menutup pelaksanaan Minimal Fest 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Event budaya yang digelar di Desa Hilisimitana, Kecamatan Maniambala tersebut berakhir setelah berlangsung selama 8 hari. Pada kesempatan itu, PJ Sekda Nia Selatan membacakan sambutan Bupati Nia Selatan Sehiatul Lelaia. Dalam sambutan tersebut, Bupati Nia Selatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan sehingga Maniambala Fest berlangsung dengan aman, tertib, meriah, dan sukses. Ia mengatakan Maniambala Fest merupakan ruang untuk meneguhkan jati diri, merawat warisan leluhur, dan memperkenalkan kekayaan budaya Nia Selatan kepada dunia. Festival ini menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang mempersatukan sekaligus modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
2: Berbagai pertunjukan, seni, atraksi budaya, pameran produk lokal, dan partisipasi aktif masyarakat selama beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Maniambala masih terpelihara dengan baik. Inilah modal sosial yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi muda.
1: Oleh karena itu, Bupati Nia Selatan mengajak seluruh masyarakat khususnya di kawasan Maniambala untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, meningkatkan semangat kerja, dan bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Nia Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia berharap keramahan masyarakat, kekayaan budaya, serta keindahan alam yang dimiliki menjadi daya tarik yang mampu mengundang lebih banyak wisatawan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pemkab Nia Selatan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Gunung Sitoli pada penutupan Maniambala Fest 2026. Dukungan yang diberikan berupa penampilan beberapa sanggar dan turut berpartisipasi pada kegiatan lomba yang dilaksanakan. Anoferles Hulu melaporkan.
0: Masih di kabar sepekan, personel Satgas Karya Bakti atau Karbak skala besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hilihoru, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hilihoru Nasehi Hiligiawa, konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga meningkatkan perekonomian warga. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, terutama saat musim hujan di mana warga kesulitan untuk melintasi Sungai Seva yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan Seva tersebut. Maksud kami, selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di desa tersebut. Kabar sepekan selanjutnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nia Selatan melaksanakan kegiatan upacara dan tabur bunga di perairan Pelabuhan Batu Teluk Dalam, maksud kami Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunere SIK MH dan dihadiri oleh Wakapolres Nia Selatan Kompol Mahyu Daniel Nor SSI, para pejabat utama Polres Nia Selatan Bayangkari Cabang Nia Selatan serta Polres personel Polres Nia Selatan. Dalam upacara tersebut, Kapolres Nia Selatan bertindak sebagai inspektur upacara didampingi perwira upacara PS Kasat Binmas Kasat Binmas Polres Nia Selatan Ibda Emilioni Lumbantoruan SH serta Komandan Upacara Ibda Agus Purwanto SH. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh hikmat, diawali penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, pelarungan karangan bunga serta prosesi tabur bunga di laut sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunare SIK MH menyampaikan bahwa kegiatan tabur bunga merupakan salah satu tradisi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan semangat kebersamaan seluruh personel Polres Nia Selatan dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kita ke kabar olahraga, menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November 2026 mendatang, KONI Nia Selatan memprioritaskan pembinaan terhadap 3 cabang olahraga. Kembali Anoverles Hulu menyampaikan laporannya.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nia Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nia Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nia Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut KONI Nia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
3: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet voli Nia Selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk.
1: Selain voli, KONI Nia Selatan menetapkan 2 cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang PORPROVSU 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabur tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Nia Selatan di ajang tersebut. Demikian, Anopheles Solo melaporkan.

Ya, kita ke kabar sepekan terakhir. Nia Selatan mengirimkan satu atlet karate untuk bertanding di Kejurnas Karate Piala Presiden pada 20

0: diutus pada kejuaraan tersebut disebabkan minimnya anggaran yang tersedia. Sebelumnya atlet yang didaftarkan berjumlah 8 orang dan akan bertanding di 7 kelas. Namun ia mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan dukungan dari Pemkab Nia Selatan. Modal keberangkatan HJL berasal dari biaya pribadi dan proposal tidak mengikat. Ia juga berharap sebagai satu-satunya perwakilan Selatan, HJL dapat meraih medali pada kejurnas tersebut. Dengan demikian, Pemkab Nia Selatan dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut atas kontribusi para atlet yang telah membawa prestasi dan mengangkat nama daerah di tingkat nasional. Pendengar, mengakhiri kabar sepekan hari ini, kami akan menghadirkan fitur berjudul Menguatkan Pemimpin Sekolah Menyiapkan Generasi Nia Selatan yang Berkualitas. Naskahnya disusun dan dibacakan oleh Anair Verlis Hulu. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar Save the Children melalui program kreasi melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi kepala sekolah SD MI mulai 23 hingga 26 Juni 2026 lalu di Hotel Yonas Teluk Dalam Nia Selatan. Kegiatan ini diikuti 20 kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Satuan Pendidikan Mitra Program. Regional Manager Kreasi Save the Children Wilayah Sumatera Utara, Muhammad Yagi, saat pembukaan kegiatan pada Selasa 23 Juni 2026 mengemukakan, kegiatan ini bertujuan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan numerasi anak yang menjadi target program kreasi dalam rangka membangun generasi Nia Selatan yang berkualitas.
2: Jadi ini upaya yang cukup serius dari kami, dan kami sangat menghargai partisipasi teman-teman kepala sekolah semuanya. Dan semuanya kita fokuskan ke dalam satu tujuan, Ibu ya, meningkatkan literasi dan numerasi anak kita dan mereka dalam pengembangan karakter anak-anak kita. Ini satu hal yang menjadi satu concern kepada kita yang membangun generasi. Dan yang paling mendasar dulu, literasi dan numerasi.
1: Muhammad Yagi berharap pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta agar dapat memberikan hasil guna dan daya guna kepada anak didik. Ia menyadari penerapan metode ini nantinya akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya anak akan kesulitan dalam belajar. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Nur Hayati Telembanua. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di wilayah ini.
3: Karena kalau ini hanya kita berharap dari pemerintah daerah, saya rasa ini tidak akan tersentuh semua. Tapi karena perhatian daripada sejedren kreasi yang sudah memberi kesempatan kepada Nia Selatan, Kabupaten Nia Selatan, kami sangat apresiasi sekali dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan juga meminta agar peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kesempatan yang diberikan Save the Children tidak sia-sia. Kadis Pendidikan Kabupaten Nia Selatan berharap melalui pelatihan ini, manajerial sekolah masing-masing akan sejalan dengan peningkatan kapasitas guru yang juga nantinya akan diberikan pada awal Juli 2026 mendatang. Sementara itu, menurut fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan tersebut, menegaskan bahwa seorang kepala sekolah yang notabene merupakan seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang berkelanjutan. Kepala sekolah tidak hanya bertugas menyelesaikan pekerjaan administrasi atau memastikan kegiatan sekolah berjalan setiap hari. Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
4: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani. Dan itu kita pegang dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita. Sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
1: Yati mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah.

Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan, dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap kepemimpinan para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan berkelanjutan bukanlah tentang jabatan yang dimiliki, melainkan tentang nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan sebagai kepala sekolah. Sekian feature dengan judul Menguatkan Pemimpin Sekolah, Menyiapkan Generasi Nia Selatan yang Berkualitas, produksi RRI Nia Selatan. Mewakili segenap tim produksi, saya Anofer Hulu, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

Demikian kabar Sepekan dan Selatan edisi Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kisan Triska mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Yahowo.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Versatu RRI Nia Selatan, dan baru saja kita juga mengikuti kabar sepekan Nia Selatan ya pendengar ya, yang tentunya dihadirkan oleh RRI Nia Selatan. Dan di sore hari ini juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu yang tentunya akan menemani aktivitas Anda waktu Anda di sore hari ini. Dan saat ini akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu popular Indonesia. Maksud kami lagu-lagu daerah Nias hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.
2: Kamu?
3: Apa?
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
3: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
2: Okay.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterampas di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Kombiji Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Alim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah

0: mobil secara ilegal.
1: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
0: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
5: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
4: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
6: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Bismillah, sehat semua. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
4: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nerain. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila

0: alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Tes, tes, 1, 2, 3, tes.
1: Che insieme agli brutti cu, ma lo sai ni che.
0: Tes, 1, 2, 3, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes. Check, check, check, check, check. Check, check. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, udah. Check, check, check, check, check, 1, 2, 3, check, check, check, check, check, check, check, check, check.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak begini?
0: Check, 1, 2, 3, check.
2: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman.
0: 1, 2, 3, cek.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu.
0: Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Udah.
2: Ayo keluar dulu.
0: Tes, tes, tes, tes.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh.

Ya, pendengar Indonesia Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saja juga perjumpaan kita di lintasnya selatan sore ini. Saya penyiar Anda Kesentriska pamit undur diri, sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat malam, ya ahoo.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya?
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
4: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
1: Aduh, maaf Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya ada.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju. Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap.

0: Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
5: Shalom.
6: Terima kasih atas kehadiran pemuda dari gereja Afir Jemaat Betlehem Terdalam. Terima kasih juga buat pembunuhan sumber kita yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, kembali kita berjumpa dengan program Soli Deo Gloria pada malam hari ini dengan topik atau tema yang kita bahas malam hari ini, yaitu pemuda yang menghidupi firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus. Dengan kutipan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Tentu dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bersama Ibu Pendeta Ratna Sri Wayuni Minerva STH. Namun sebelum kita terlalu jauh untuk berdiskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan dipimpin oleh pujian satu dari pemuda yang sudah dipersiapkan malam hari.
7: Selamat malam Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan penuh sukacita. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian kita yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
5: Hei, tunggu!
8: Tindakan total!

0: Kami bersyukur untuk sepanjang hari Tuhan pelihara dan jagai seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersekutu dengan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kami boleh melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kami beribadah pada hari ini, Tuhan. Dan malam hari ini kembali kami berkumpul bersekutu di hadapan-Mu dalam program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Tuhan, kami rindu-Mu, Tuhan, Kau urapi kami satu persatu. Jangan lewatkan seluruh kami yang hadir di tempat ini pada malam hari ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu sebagai narasumber kami. Biarlah marifat surga-Mu menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh mengambil bagian dalam setiap hati kami, dan terlebih para pendengar dan pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Rangkaian acara kami atau fellowship kami pada malam hari ini, Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala manifestasi kuasa kegelapan yang ingin mengganggu fellowship kami pada malam hari ini, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Allah sendiri yang leluasa berkarya di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah rangkaian acara malam hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga, sama-sama katakan amin. Pendengar dan pemirsa RRI Pusatnya Selatan pada malam hari ini, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja serahkan kepada narasumber kita, Ibu Pendeta Mendelva, dengan segala hormat yang dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu Pro 1 RRI Nia Selatan dan kepada Bapak Ibu pendengar setia. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan kembali. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan telah memberkati kami sepanjang ini hari ini, bahkan terlebih akhir bulan ke-6 ini Tuhan selalu mengasihi kami. Saat ini Bapa, di ibadah Soli Deo Gloria ini Tuhan, kami mau rindu untuk berbicara dengan kami, yaitu firman-Mu. Maka dengan itu bukakan hati pikiran kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu pemuda yang hadir di tempat mereka masing-masing yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI ini Bapak. Biarlah Tuhan yang menemani mereka, dan biar isi hati Allah yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan atau mempunyai juga keterbatasan, Tuhan, Engkau mengurapi dan memakai bibir lidah hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Allah. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini di tanggal 28 Juni 2026 terkutip dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mari kita mendengarkan. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia

0: berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sapa kita semua, Shalom.
1: Shalom.
0: Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema kita pada malam hari ini yaitu pemuda yang menghidupi firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus. Sekali lagi, pemuda yang menghidupi firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan tidak asing lagi bagi kita. Karena kenapa tidak asing lagi bagi kita? Sering kita mendengarkan sejak kecil, bahkan sudah pernah ada sebuah lagu sekolah minggu berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Saudara yang Bapak Ibu pendengar setia Pro 1 RRI Nia Selatan, maka dengan ini malam ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini bagaimana kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah kita bayangkan sebuah ranting itu atau ranting pohon anggur yang dipotong dari batangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun awalnya ranting ini dipotong memang hijau, tetapi lama-kelamaan ranting itu akan perlahan akan layu. Bahkan bukan hanya layu, kering karena tidak ada aliran air atau nutrisi yang masuk di dalam rantingnya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dari sampai 8 ini, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan bagi murid-muridnya dan termasuk kita pendengar setia Pro 1 RRI Nia Selatan ini, yaitu bagaimana hidup kita kepada Tuhan tentang pokok anggur itu yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tiga bagian yang harus kita bahas di sini. Pokok anggur itu siapa? Pokok anggur itu adalah yaitu Yesus Kristus, dan pengusaha itu adalah Allah, dan itu ranting-rantingnya itu adalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ada tiga bagian yang harus kita renungkan. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di situ kita melihat ia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia ini kita harus betul-betul sebagai pokok yang bagus. Karena kenapa? Bagaikan seorang petani. Petani betul-betul mengambil bagiannya, berusaha dia supaya tanamannya itu bisa bagus, supaya tanamannya itu bisa dikatakan bisa berbuat lebat, itu karena dia berusaha. Dan di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibersihkan, bukan hanya menanam sendiri, tetapi dia membersihkan betul-betul sehingga memupuknya, bahkan tidak membiarkan untuk kesusahan dengan air. Dia akan memberikannya semua apa yang dibutuhkan oleh pohon itu sehingga dia bisa berakar, bertumbuh, sehingga dia berbuah. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang petani, kalau tanamannya tidak akan berbuah, tentunya akan dia akan potong, bahkan dia tidak akan menggunakan lagi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di tempat ini pemuda, bahkan begitu juga Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Nia Selatan ini, di sini kita tahu bahwa Allah juga akan membentuk kehidupan manusia ini. Sama dengan ranting itu, bukan hanya terlihat kita disebut ranting, tetapi Tuhan mengajak kita untuk menjaga kita, memupuk kita melalui firman Tuhan, supaya nutrisi kita, hidup kita itu tidak pernah akan layu. apa artinya bahwa kita diisi, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Allah, di dalam firman Tuhan ini dia berkata di ayat yang keempat sampai kelima, ada syarat untuk menghasilkan buah. Apa itu? Di dalam ayat 4 sampai 5 itu dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Menghidupi firman berarti memiliki ada sebuah keintiman manusia ini dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ranting itu tidak berusaha keras untuk menghasilkan buah. Tetapi secara alami buah itu muncul ketika dia menyatu di dalam pohon itu. Di dalam sebuah pohonnya pasti akan menyatu, dia pasti akan berbuah yang bagus dia. Habis itu ada yang namanya Bapak Ibu yang ayat yang ke-8, bahwa orang yang berbuah ketika kita dijaga oleh Allah, ketika kita sudah diberikan Tuhan waktu bagi kita untuk melakukan apa yang dia kehendaki, maka kita sudah melakukannya, kita akan berbuah yang baik. Ada satu janji Tuhan di dalam ayat yang ke-7 kepada kita. Ia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita hidup dengan Tuhan, pasti akan Tuhan akan menolong kita. Apa saja yang kita minta Tuhan akan memberikan, asalkan kita tetap ada di dalam. Karena kenapa? Di dalam ayat yang kelima tadi dia berkata bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, itu akan sia-sia. Tentunya kita manusia ini harus menjadi ranting yang ada di dalam pohon. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita renungkan di dalam firman Tuhan ini kepada kita pada malam ini, yaitu satu tema kita adalah pemuda yang menghidupi firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita harus betul-betul membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena kenapa? Ada banyak anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, bahkan bukan hanya pemuda-pemudi, termasuk orang tua juga, kadang-kadang tidak bisa berisi dalam hidup mereka yaitu firman. Karena kenapa? Karena sudah kita duluankan hal duniawi ini. Tetapi saudara, kita wajib harus memulaikan hidup kita itu dengan disiram. Seperti di pagi hari, kita harus disiram melalui apa? Bukan air, tetapi kita disiram melalui firman Tuhan. Kita diisi nutrisi kita melalui firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tunduklah dalam proses pembentukan. Yang kedua yang kita renungkan, tunduklah pada proses pembentukan. Jangan pernah kita tawar hati Bapak Ibu ketika kita ditegur melalui firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah kita tawar hati. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita agar kita berbuah lebat. Tadi di dalam ayat yang kedua dia berkata bahwa pohon itu akan dibersihkan. Artinya dibersihkan itu apa? Kadang kita dikasih problema. Untuk apa kita dikasih problema? Kenapa harus ada masalah yang harus kita tempuh? Untuk menguatkan kita di dalam iman. Kalau kita mulus saja Bapak Ibu, tidak ada masalah kita ini, pasti kita lupa akan Tuhan. Sering saya bilang itu, pasti lupa akan Tuhan. Bahkan kita pasti tidak lagi beribadah. Tetapi dengan ada masalah kita, disitulah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah, kita harus tunduk dalam proses hidup ini. Tidak instan untuk menjalani hidup, tidak instan untuk menjalani proses perjalanan di dunia ini, tidak. Tetapi ada yang namanya untuk menantang kita, ada juga ujian-ujian kita, ada juga senang. Jadi itu semua harus kita nikmati bersama dengan Tuhan. Terakhir, mari kita pancarkan kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hasilkan buah yang baik. Bukan buah, ada dua buah ya, buah yang baik dengan buah kedagingan. Kadang-kadang kalau kita melihat di dalam Galatia, yang paling banyak itu yang mana? kedagingan. Hanya 9 buah-buah roh yang dikasih Tuhan, tapi kedagingan ini banyak sekali. Maka dengan itu mari kita menghasilkan buah melalui pergumulan kita, melalui media sosial kita, bahkan di lingkungan kita. Apa artinya kita menghasilkan buah? Kita harus melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Jadi di dunia ini kita dikasih Tuhan bukan untuk hanya menjalani hidup, tetapi kita dikasih Tuhan di dunia ini untuk berbuah, melakukan kebaikan, melakukan firman dalam sehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita di luar Kristus tadi dia berkata, pemuda tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya pemuda, termasuk Bapak Ibu orang tua juga. Kalau kita ada di luar Kristus, semuanya itu akan sia-sia. Maka keberhasilan yang sejati itu bukan di kita diukur dengan pencapaian kita di dalam dunia ini. Bukan kalau kita sudah kaya, kita sudah punya jabatan, punya harta banyak, bukan. Tetapi kita dilihat, diukur itu oleh Tuhan ketika kita melakukan firman-Nya. Maka dengan itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berbuah di dunia ini supaya kita dikenang oleh manusia. Dan apalagi Tuhan pasti akan bahagia dengan kita yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi, yang berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mau kita dipermuliakan nama Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Jangan sia-siakan hidupmu selagi engkau di dunia ini, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu, yaitu melalui perumpamaan yang telah Tuhan beritakan bagi orang-orang yang mengikut-Mu pada saat dulu, bahkan murid-murid-Mu Bapa, bagaimana manusia ini bisa berbuah lebat, berbuah yang baik, dan tidak pernah lepas hanya di dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah mengajak kami bagaimana kehidupan orang yang tidak ada di dalam Kristus akan hidupnya akan binasa, tetapi orang yang sudah menghidupi firman, berbuah dengan buah roh, pasti akan Tuhan berkati. Maka dengan itu Bapa ajak kami seluruh pemuda-pemudi, bahkan seluruh Bapak Ibu pendengar setiap Rosatunia Selatan ini, Tuhan Engkau memberkati mereka agar kami semua juga menjadi orang yang berbuah lebat di dalam Kristus Yesus. Berkati kami untuk melakukan firman-Mu, dan Engkau tetap mengingatkan kami Bapa. Amin.
1: Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Pendengar dan pemirsa RRI Pusatnya Selatan, demikianlah pemaparan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini, bahwa ketika kita berada di luar Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Amin.
2: Amin.
1: Dan berdasarkan tema yang sudah dipaparkan oleh tadi narasumber kita, yaitu pemuda yang memiliki firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dalam Kristus. Buku pendeta yang saya dapatkan dari Yohanes 15:1-8 ini, bahwa relasi antara anugerah Allah dan tanggung jawab manusia, terutama bagi pemuda, artinya bahwa menghidupi firman bukanlah beban,
0: iya,
1: melainkan proses kasih yang menuntut penyerahan total dan evaluasi spiritual secara terus-menerus. Namun, pendengar dan pemirsa RRI Pusatnya Selatan yang ingin berkontribusi melalui komentar atau pertanyaan, boleh memberikan komentar melalui akun Facebook RRI Pusatnya Selatan, dan dipastikan akan dijawab oleh narasumber kita yang sudah ada di studio pada malam hari ini. Namun, sebelum ada pertanyaan dari narasumber kita, pendeta, tanya dulu. Itu di ayat yang ke-4 dan ke-5 tadi dikatakan di situ bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Karena siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya, Bu, bagaimana seorang pemula dapat membedakan antara firman Tuhan dan tinggal di dalam Kristus, sebagaimana yang sudah ditegaskan tadi dalam ayat yang keempat dan kelima.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan ini, sangat bagus dan menarik sekali. Menurut saya itu mungkin kita sudah bisa juga memberikan saran kita nanti bagi Bapak Ibu pendengar, bahkan kita yang ada di tempat ini, menurut saya untuk itu kita melihat itu khususnya pemuda, tentang bagaimana bisa mereka membedakan firman dan dalam untuk bisa berbuah. Itu artinya ketika mereka sudah menghidupi firman dalam hidup mereka, berarti itu artinya bahwa mereka pasti akan berbuah. Bukan dalam arti hanya tahu firman, sering dibilangkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya bukan hanya mendengar, tahu firman, tetapi wajib harus melakukan. Tentu di situ akan membuahkan hasil. Karena di dalam ayat yang keempat itu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita itu pasti akan berbuah. Tetapi di dalam ayat yang kelima itu dia berkata, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Berarti kita itu harus bersandar sepenuhnya dengan Tuhan. Kita harus setia dengan Tuhan tanpa meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang anak pemuda itu memang sering saya bilang, kalau masuk di sini kadang-kadang ya hari ini memuji Tuhan, besok enggak, sesuai selera. Nah, jadi itu enggak bisa. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti firman itu dan melakukannya, sehingga kita bisa menghidupi dan tahu seperti apa itu firman. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih ke Saudari Festina Halawa. Mana Saudari Festina Halawa? Ada mikrofon dikasih. Iya. Coba. Pertanyaannya Saudari Festina Halawa, apa yang menjadi tolak ukur, ini menurut pendapatnya si Festina Halawa, apa yang menjadi tolak ukur pemuda yang menghidupi itu?

menurut saya yang menjadi tolak ukur pemuda dalam tahun ini itu

0: kupu-kupu, pemuda yang memiliki dengan Tuhan.
1: Tulang.
0: Iya, apa yang menjadi tulang kupu bagi pemuda yang memiliki?

0: hukum bagi pemuda yang mengikuti firman Tuhan. Sebagai pemuda dong, untuk tahu apa yang menjadi tolak ukur pemuda yang sudah mengikuti firman Tuhan.
1: Menurut saya, tolak ukur sebagai pemuda yang hidup dalam firman Tuhan tersebut adalah pertama yang seperti dibilang Ibu Pendeta itu tetap mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan. Terus sesuai zaman sekarang itu banyak pemuda yang mungkin sering berkedekatan dengan pergaulan-pergaulan yang kurang bagus. Jadi menurut saya hal-hal tersebut sangat jauh dari firman Tuhan, jadi dikurangi, kemudian tetap berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itu dari saya.
0: Baik, terima kasih Saudara Noni. Ke Bang Rick Faisalman, mana? Iya. Bagaimana menurut pendapat Bang mengenai pemuda yang sudah hidup dalam atau memimpin firman Tuhan? Bagaimana tingkah lakunya dalam pergaulan itu? Pertanyaannya apa yang menjadi tolak ukur? Sekarang apa yang menjadi tolak ukur? Sudah dijelaskan sebelumnya tadi, mungkin bisa ditambahkan bagi pemuda yang sudah menghidupi firman Tuhan, bagaimana pergaulan?
2: Yang menghidupi firman Tuhan.
0: Iya.
2: Salah satu contoh ya.

0: Salah satu contohnya seperti menurut saya seperti perkataan jujur membangun tidak kasar ujaran kebencian. Setelah itu tingkah laku menjaga kekudusan bukan ikut arus dunia yang salah. Kasih sabar, tidak egois, mau mengampuni sesama manusia, tidak membeda-bedakan yang lain. Iya.
1: Selain dari yang sudah disampaikan tadi sebelumnya di dalam Bang Refine sama mungkin ada tambahan.
2: Baik Bapak, menurut saya itu ya tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Kesetiaan itu penting. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita tidak setia itu pasti ya bosan, ya udah EGP gitu. Tapi ini nggak bisa. Kalau orang yang sudah menghidupi firman, apalagi pemuda itu harus nampak dalam tingkah lakunya, seperti kata Paulus kepada Timotius, ia berkata, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, sikap, tingkah laku, dalam kasih, dan banyak sekali yang dikatakan Paulus. Berarti pemuda itu harus nampak kalau orang yang sudah hidup dengan firman Tuhan itu berarti harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Dalam segi perbuatannya, dalam segi tingkahnya, bahkan paling itu pergaulannya. Kadang-kadang contohnya dalam bahasa kita, ya anak-anak Tuhan sekarang ya, banyak kali yang dikit-dikit memang menurut mereka itu ya karena kawan lah, jadi terdorong-terdorong aja bahasa yang menjadikan tidak memberkati gitu. Karena di dalam kitab bilangan, di dalam mulut itu ada berkat dan di dalam mulut itu juga ada kutuk. Tentu bagaimana kita membawanya ya itu kita pasti memikirkan sebelumnya. Jadi orang yang menghidupi firman tidak gampang untuk bisa melakukan dosa, tetapi dia harus memikirkan sebelum dia mengeluarkan bahasanya. Itu yang pertama. Dan keduanya, kesetiaan itu tidak pernah lalai gitu melakukan firman, harus setia. Iya, jadi itu yang keduanya. Dan artinya tulus, karena mengikuti firman itu tidak harus betul yang dibilang Bapak tadi, tidak harus menjadi beban, tetapi harus tulus hati kita untuk melakukan. Jangan kita katakan ya udahlah karena firman yang berkata maka kita harus saling begitu. Jadi artinya harus tulus juga untuk melakukannya. Tidak harus menampakkan oh saya sudah melakukan ini, tidak bisa. Tetapi tulus hati, bahkan seperti yang dibilang saudara Revel itu tadi bahwa kita tidak perlu iri di dunia ini. Mungkin ada persaingan, pemuda juga begitu. Kadang-kadang kan ya karena persaingan ini ya mudah juga kan menjatuhkan kawan. Berarti itu tidak menghidupi firman lagi Bapak. Jadi menurut saya itu kalau saya melihat berarti ada perbedaannya. Jadi gitu Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Pendeta sudah melengkapi dengan sempurna jawaban dari pertanyaan kita. Berikut dulu ke saudari
2: mana? Ini WL.
3: Bisa ya Pak? Bisa Bang. Dekatkan mikrofon Pak. Biar nanti di dalam Bapak di rumah ini. Nanti Bang Niko.
1: Bang Niko, apa yang menjadi konsekuensi ini menurut Bang Niko ya? Menurut Bang Niko, apa yang menjadi konsekuensi bagi pemuda yang hidup di luar kebenaran Tuhan?
3: Artinya anak-anak

0: kehidupan tanpa arah dan damai sejati. Hidup jadi mengajar kepuasan sesaat. Contohnya tren validasi, hawa nafsu, tapi hati tetap kosong.
1: Bisa ditambahkan saudara ke ya.
2: Itu di samping bawah.

0: esami también en sala.
1: Konsekuensinya itu terpisah dari Allah, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Terpisah dari Allah seperti dosa memisahkan kita dari sumber hidup. Pemuda contoh tanpa perlindungan dan pimpinan Tuhan adalah pemuda di luar Tuhan jalan pakai kekuatannya sendiri.

0: pembersihan di tengah realita kehidupan yang penuh dengan godaan dan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Khususnya itu kadang-kadang ketika proses yang dikasih Tuhan itu kadang kita menerimanya, kadang juga pemuda tidak menerimanya. Karena kenapa? Karena maunya seperti yang saya bilang itu, yang maunya itu aman-aman saja, tidak punya beban, tidak apa. Tapi pembersihan itu artinya apa? Dibentuk, digembleng kalau bahasa di teologinya. Jadi tentu digembleng itu memang berat sekali, dibentuk itu memang berat, tetapi wajib. Bagaimana kita dibersihkan itu? Ya pasti ada masalah, ada tantangan hidup banyak sekali. Tapi untuk apa dikasih tantangan seperti Ayub sendiri? Ayub punya tantangan juga. Walaupun dia sebagai orang yang sudah setia dengan Tuhan, tetapi dia juga dilihat sampai di manakah imannya itu. Berarti dia dilihat apakah dia betul-betul hidup dengan Tuhan atau tidak. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa melihat hidupnya Tuhan tidak, atau iblis juga mengujinya, berarti ya bisa aja dikatakan, weh, karena itu-itu ajalah si Ayub itu, mungkin cari muka lah dia dengan Tuhan. Tapi ketika dia punya ujian iman, ada tantangan, ada godaan dari sana sini dengan sahabatnya, istrinya, bahkan habis anaknya, hartanya semua, dia tidak pernah goyah. Karena kenapa? Karena dia sudah dibentuk oleh Tuhan, dia sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tentu kadang-kadang kita juga pemuda begitu. Saya sudah bilang, karena di zaman ini pemuda itu maunya instan, seperti Indomie. Ya berapa menit lah langsung makan, nah, gitu. Tapi ini tidak bisa. Ya pasti akan dilalui proses. Maka bagaimana kita bisa hidup dengan Tuhan? Ya ada proses, ada masalah. Karena Tuhan berkata orang yang mengikuti Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Markus pas 8 kalau nggak salah, dia berkata bahwa orang yang mengikuti Tuhan itu harus dia akan menyangkal diri, memikul salib, barulah mengikut Tuhan. Berarti betul-betul hidup ya. Memang berat, saya bilang, saya aja sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang berat, saya bilang begitu. Tetapi mau tidak mau kita tidak bisa lari dari begitu. Kita harus jalani bersama dengan Tuhan. Jadi dalam pembersihan itu ya dibentuk, harus dijadikan kita itu digembleng oleh Tuhan, sehingga ketika kita sudah matang ya pasti akan kita terima. Karena kenapa ada janji Tuhan tadi? Ketika kita sudah dibersihkan, kita sudah dibentuk Tuhan, kita sudah berbuah, apa saja yang kita minta di dalamnya pasti Tuhan kasih. Berarti tidak sia-sialah itu. Pembersihan yang dikasih Tuhan itu tidak sia-sia, pasti akan kita terima. Oke Pak, terima kasih.
0: Ini sangat menarik. Artinya ya, bahwa Tuhan tidak mengenal batas umur
1: ya
0: ketika dia membersihkan
1: ya
0: pemuda. Tapi pertanyaan begini, bagaimana menjelaskan kepada pemuda masa kini yang seperti Ibu katakan tadi, bahwa maunya pemuda yang instan, yang nyaman. Artinya yang berat-berat atau yang susah-susah itu kadang-kadang pemuda menolak.
1: Menolak, betul.
0: Nah, bagaimana menjelaskan kepada pemuda bahwa pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan atau ujian yang dilakukan oleh Tuhan itu baik. Baik untuk diri kita dan juga untuk kerohanian kita. Karena pertanyaan persoalannya tadi, terkadang pemuda menolak hal itu.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana spesifikasinya untuk menjelaskan kepada pemuda terkait hal itu?
1: Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya ya, mendekatkan diri dulu dengan Tuhan, mengajak mereka, kita mengajak mereka untuk hidup dengan Tuhan. Memang saya berkata, sering saya juga bilang bahwa untuk mengajak pemuda itu berat, sebagai saya hamba Tuhan juga berat, betul. Karena beda masa dulunya tahun berapa, puluhan, 80-an, 90 dengan anak zaman sekarang. Jadi untuk menjelaskan itu ya mendekatkan diri dulu dengan mereka, habis itu baru mengajak. Dan ketika sudah mengajak ya ajaklah bersekutu pasti. Karena kadang-kadang mereka bosan. Ah, bersekutu itu ajalah. Ibadah itu ajalah, bosan. Tetapi di saat ada ujian iman, barulah melekat diri dengan Tuhan. Nah, jadi menurut saya itulah prosesnya Bapak. Berarti kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan itu ya mengajak dulu, mendekati baru mengajak. Ya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, walaupun memang bosan dan mereka bosan, kita juga capek. Kadang kita bilang, aduh kayak mana ya bilangnya sama. Tapi mintalah tuntunan Roh Kudus bagaimana mengubah hati mereka itu, sehingga mereka bisa hidup dengan Tuhan. Jadi menurut saya itu ya, mereka itu, kita sebagai hamba Tuhan, itulah tugas kita adalah melayani, menjangkau jiwa. Iya, yang belum terlayani harus dilayani, yang belum terjangkau kita harus kuncang. Jadi gitu aja, Pak.
0: Baik, terima kasih. Seperti yang dikatakan di dalam surat Ibrani,
1: ya,
0: artinya bahwa anak-anak yang dianggap oleh Tuhan itu dia hajar.
1: Iya.
0: Artinya bahwa ketika kita dihajar, artinya supaya kita bukan jadi anak-anak gampang.
1: Iya.
0: Nah, persoalannya selama ibu melayani sebagai hamba Tuhan, ada nggak media, media yang mempermudah dan bisa dicerna oleh pemuda masa kini dengan proses, kalau kita berbicara soal kehidupan Ayub, terkadang banyak pemuda yang sulit untuk menerima.
1: Iya.
0: Nah, ada nggak media yang lain selain daripada mengajak bersekutu, selain mengajak untuk beribadah dan berdoa mengikuti firman, supaya lebih mendekatkan atau lebih relevan dalam kehidupan pemuda dalam
1: Boy, medianya ya kesaksian pribadi dulu, Pak. Ya, medianya gitu. Jadi yang mungkin dalam beberapa bulan ini kalau saya pelayanan tidak harus memang sudah ya, kalau ibadah-ibadah itu ada di gereja, ada menara doa dan ada ibadah pemuda.
0: Iya.
1: Di ibadah menara doa itu kadang-kadang hanya nyanyi doa, baca firman, renungkan, iya. Tapi kebanyakan saya minta mereka bisa curhat. Nah, dengan curhat itu mereka terbuka.
0: Ya,
1: Tapi saya tidak harus cari di banyak mereka, tidak. Kadang-kadang selama ini yang saya tahu orang begini punya apa dia, saya secara pribadi bertemu dengan dia. Kadang pernah itu hanya 2 orang, 3 orang kami. Jujurlah mereka, maunya kami begini, Bu Pendeta. Itulah kita udah tahu bagaimana ya hidup mereka, sehingga dari situlah satu persatu kita sudah tahu mereka.
0: Ya.
1: Cuman mereka mulai berubah, kayak anak-anak zaman sekarang kan merokok. Ya, merokok itu kan ya membuat, mungkin memang enak lah. Pernah saya bertanya dengan teman saya dulu masih pemuda, ya, saya tanya, "Kayak mana, kenapa bisa kau mau merokok?" Katanya, "Mau kalau siap makan itu mau sukanya apapun, enak apapun, kalau tidak merokok itu tidak waras," gitu loh. Karena udah kebiasaan. Nah, oh iya ya. Nah, jadi saya juga tahu dengan pemuda yang kami layani, yang saya layani itu, ya pernah saya tanya mungkin kenapa juga seperti itu juga pernyataannya, tidak waras gitu. Ketika udah minum rokok paling kecilnya mereka sudah wawasan luas, banyaklah. Bahkan pun saya pernah tanya, ini yang ngetren sekarang kan main game, bahkan bisa jadi judi juga game itu. Nah, jadi kadang saya tanya, kayak mana bisa gitu, kok bisa begitu, apa yang membuat kalian ini, karena menghasilkan cepat duitnya, Bu Pendeta, tidak ribet gitu. Nah, jadi kita tahu kan ketika kita konseling pribadi mereka itu ya gitu, cuman kita arahkan memang boleh ya, kita tidak mengkengkang mereka, jangan, tidak, karena kalau langsung tidak bisa, Pak, tapi pelan, boleh,
0: ada proses, kan?
1: boleh tapi pelan-pelan. Kadang-kadang saya nyanyi-nyanyi sama mereka itu, ada nyanyi apa ya, kotak katanya, pelan-pelan saja. Jadi artinya dalam melakukan untuk berubah itu tidak langsung hari itu berubah, tidak, meninggalkan dosa tidak, tapi pelan-pelan. Yang menjadi perokok itu seperti yang saya bilang tadi, pasti kalau satu bungkus hari ini, pelan setengah bungkus, pelan-pelan pasti akan selesai. Tapi minta hikmat, pasti, karena dunia ini ya, kenikmatan dunia ini pasti ada dalam hidup. Jadi menurut saya itu aja, Pak, menurut saya itu konseling pribadi dulu. Tapi kadang-kadang juga teman pemuda mereka buka, istilahnya berkata, tapi ada juga enggak, ya enggak. Jadi mereka itu kenapa malu gitu dengan hidup mereka. Tapi menurut saya untuk bisa merubah itu hanya satu, adalah doa. Karena kalau secara manusia ya kita tidak mampu, walaupun kita hamba Tuhan ini nggak mampu, tapi tinggal Tuhan, terbatas saya gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Pendeta sudah sangat memberkati. Artinya bahwa kalau mau tahu kehidupan pemuda harus kita menyelami dunia mereka,
1: iya,
0: dan apapun yang menjadi gaya hidup mereka, kita belajar untuk menyesuaikan.
1: Iya, betul.
0: Kata Paulus, ketika aku di tengah anak-anak, saya belajar untuk menjadi
1: anak-anak.
0: Iya. Nah, baik, terima kasih Bu atas firman Tuhan. Dan kembali ke saudara Naila. Naila, iya. Saya minta kesaksian saudara Naila dulu selama jadi pemuda di gereja kita, Afia dulu. Bagaimana kesaksian Naila selama jadi pemuda di sana, boleh dikasih?
2: Yang menurut pengalaman pribadi saya, semenjak masuk dalam pemuda itu, awalnya kan saya ragu-ragu ya, takutnya nggak diterima waktu tahun 2023 itu masuk ke tahun 2024, ragu-ragu. Sebenarnya kakak yang ngajak, cuman ragu-ragu kemarin, takutnya nggak diterima, takutnya dikucilin. Masih ada rasa-rasa. Cuman pas yang aku alami, pas udah mulai masuk 24, 25, udah mulai dekat sama yang lain, ternyata seru gitu, sama-sama melayani Tuhan. Apalagi kalau semakin apa mulai, kalau misalnya dari awal kita, aku nggak bisa bicara di depan umum atau apa, karena ada teman-teman yang misal ngasih pelayanan jadi WL di pemuda, WL di ibadah pagi, jadi terlatih gitu juga aku ngomong depan semua orang, nggak ada, jadi semakin lama semakin nggak apa gitu, iya, semakin berani, iya.
3: Sebenarnya kesaksian saya tidak jauh beda dengan yang disampaikan Adik Naila, pengalamannya gitu kan. Awalnya sih saya juga ragu karena kemarin itu saya juga baru pindah rumah juga, baru pindah tempat tinggal gitu. Terus di situ saya dibujuk ayo ke gereja gitu kan, ibadah pemuda. Itu karena saudara saya juga yang mengajak. Lalu setelah itu saya berkata gini, kalau saya datang nanti ke situ gimana ya, nggak di ejek gitu kan, apalagi kan baru gabung juga, terus belum kenal orang-orang situ, terkecuali hanya saudara saya gitu kan. Ya udah saya dibilang ayo coba aja, pasti lama-lama juga nanti akrab gitu. Lalu saya beranikan saja, udah pergi lama-lama malam itu juga kebetulan di situ banyak kegiatan mau dekat Natal kan. Lalu setelah itu beberapa hari lah kemudian, beberapa hari waktu di Natal itu dekat-dekat lah di situ mulai banyak teman, banyak yang dekat. Ternyata memang seru juga sih, seru, ada serunya juga dan ada
4: ada serunya juga dan ada juga banyak pengalaman yang dapat juga dari situ, banyak kesaksian yang mungkin bisa menjadi pengalaman atau pembelajaran untuk ke depan juga. Baik.
3: Udah demikian saja.
0: Apa yang bisa kakak Tia bagikan sebagai pemuda di luar sana yang mau mungkin? Artinya apa saja yang bisa dibagikan, yang bisa memberkati, yang bisa menguatkan, atau apa yang saudara Tia rasakan?
5: Semenjak saya bergabung di pemuda, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Awalnya juga saya juga ragu dan takut dikucilkan atau enggak diajak. Dan makin lama saya juga makin lama makin merasa kalau emang seru bergabung di pemuda.
0: Boleh ibu bagikan kepada pemuda di luar sana tips apa supaya mereka tetap berbuah di dalam Tuhan, yang mungkin sudah terlibat di dalam dunia online dan bahkan terjerumus dalam dunia hitam seperti obat-obat terlarang, jadi supaya mereka berbalik dan mencari Tuhan.
1: Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu saudara pendengar setia RRI Pul 1 Nia Selatan. Mungkin tadi ada yang harus kita tips untuk bisa meninggalkan yang namanya segala hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan melalui game online, bahkan narkoba, judi, bahkan apapun itu termasuk merokok itu. Pertama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Memang berat, kenapa saya berkata, karena menjangkau untuk kehidupan orang yang seperti itu, menurut saya itu berat meninggalkan setiap yang sudah kebiasaan. Tetapi ketika sudah kita ambil komitmen dalam hidup kita itu untuk berubah, yang ini pasti akan berubah. Tetapi bukan berubah melalui hidup kita semena-mena, tidak. Tetapi kita harus betul-betul hidup dulu, menghidupi firman. Ketika kita sudah menghidupi firman, kita juga kita ikut untuk dalam persekutuan. Memang kadang-kadang kita dibilang ketika kita ikut dalam persekutuan itu minder, karena ya orang sudah tahu sifat kita, tapi tidak ada minder karena Tuhan itu tidak pernah berkata kepada kita seperti ini latar belakangmu, tidak. Karena Tuhan tidak memandang kita dari latar belakang. Karena kita berharga di mata Tuhan itu, dia merelakan dirinya untuk kita. Maka dengan itu kita jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan untuk bertobat, ya bertobat. Karena kenapa? Ya kesempatan itu hanya sekali, tidak dua kali. Jadi saya ajak pemuda dan seluruh bapak ibu yang masih hidup dalam kedagingan, khususnya game online, narkoba, bahkan mabuk, judi, dan bahkan pun KDRT dalam rumah tangga, mari kita hiduplah dengan Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita hidup dengan Tuhan, proses itu akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita setia, ya setia beriman percaya, tidak bimbang, tidak akan Tuhan buat kita bimbang, tidak pernah Tuhan kita goyah, tetapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu dia berkata ada dua dasar bagaimana orang yang hidup dengan yang membangun rumahnya di atas pasir dan membangun rumahnya di atas batu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir berarti mudah roboh, mudah terombang-ambingkan. Karena kenapa bisa seperti itu? Seperti iman kita, kalau kita tidak ada dengan Tuhan itu bisa mudah roboh. Tetapi ketika kita menghidupi firman, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu, artinya kokoh. Ada iman yang kuat, ada kepercayaan yang kuat, dan apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita sudah meninggalkan dosa, tidak akan pernah roboh. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Demikian Bapak.
0: Baik, terima kasih pendeta dan kembali ke teman-teman pemuda yang sudah berkontribusi pada malam hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Pusat Bunda Selatan, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Dan jatuh banget sama Ibu Pendeta untuk mendoakan pendengar kita yang di luar sana. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, ada yang juga punya masalah dan beban yang apalagi situasi ekonomi yang terus menghimpit, supaya mereka tetap berharap di dalam Tuhan. Mendengar dan pemirsa RRI Pusat Bunda Selatan, demikian acara filosofi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa nanti yang dipimpin oleh Ibu Pendeta, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan diserahkan kepada Abel yang memimpin kita dalam.
6: Untuk lagu penutup kita, mari kita angkat pujian kita mengenalmu.

kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur tak terasa kasih-Mu selalu ada bagi kami dari awal pertengahan hingga kami akhir ibadah ini, dan Tuhan telah bersama dengan kami, bahkan kami bisa juga untuk bisa menikmati hadirat-Mu melalui nyanyian pujian kami dengan penuh kerendahan hati, dan bahkan kami juga bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami untuk melakukan berbuat dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami bersyukur semua kebaikan Allah yang sudah kami nikmati sepanjang kami berada di tempat ini Bapa, di Pro 1 RRI Nia Selatan, dan semuanya itu kami kembalikan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar kami ini terbatas di hadapan Tuhan. Ada banyak dosa kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami melalui darah-Mu yang kudus yang telah tertumpah di atas kayu salib, agar jangan menjadi penghalang penghambat berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Sebelum kami akan berpisah-pisah, kami mau memberikan setiap keluh kesah kami di hadapan-Mu Bapa, karena Tuhan telah berfirman bagi kami, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada-Ku, maka Aku akan memelihara Engkau. Makanya kami datang untuk menyerahkan segala apapun yang kami rindukan di hadapan Tuhan, rencanakan dalam hidup kami. Maka dengan itu kami mohon Tuhan sendengkan telinga-Mu Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, pendengar setiap Pro 1 RRI Nia Selatan ini. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang mereka rindukan di hadapan Tuhan saat ini. Mungkin mereka ada dalam kesusahan, mungkin mereka ada dalam setiap duka, mereka punya masalah besar, bahkan penyakit ada bertubi-tubi dalam hidup mereka, bahkan permasalahan di dalam rumah tangga. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan yang terbaik bagi mereka. Engkaulah Tuhan yang selalu setia bagi umat-Mu, dan kami percaya Tuhan akan mengasihi mereka. Engkau menghapus air mata mereka dan berikan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga mereka tetap percaya bersandar kepada Tuhan, dan mereka juga tetap ada di dalam Tuhan. Berkati mereka juga yang sedang berbeban berat di dalam keluarga, yang punya dilema. Tuhan, Engkau memberkati bahkan pemuda-pemudi yang saat ini masih hidup dalam kedagingan dimanapun mereka berada. Engkau akan mencari mereka Bapa, Engkau yang membawa mereka untuk hidup dengan Engkau, dan biarlah mereka bisa mencari wajah-Mu, mencari Engkau dalam hidup mereka, dan menjadi pemuda yang handal di hadapan Tuhan. Berkati juga pemuda yang sedang berjuang dalam studi mereka, baik dalam studi mereka di bangku sekolah dasar, begitu juga di SMP, SMA, bahkan dalam perkuliahan. Bahkan pemuda yang sedang dalam bekerja, bahkan yang sedang merantau, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan pemuda yang sudah hadir di Pro 1 RRI di tempat ini juga, dan anak-Mu Tuhan Engkau memberkati. Jadikan mereka menjadi pemuda yang handal, menjadi toga dan pilarnya gereja Arah, gereja Allah, sehingga mereka juga hidup dengan Engkau, dan persiapkan masa depan mereka. Kami tidak ragu bahwa masa depan mereka di dalam firman-Mu berkata akan Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang diberkati Allah, bahkan masa depan yang penuh kesuksesan. Maka dengan itu Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Engkau yang selalu memberikan masa depan yang penuh cermelang, sehingga anak-Mu pemuda tidak terpengaruh dengan hal duniawi, tetapi mereka fokus dengan Tuhan hingga mereka sukses. Maka dengan itu Bapa, kami berdoa juga buat seluruh orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati, jadikan mereka menjadi orang tua yang setia untuk menemani anak-anak mereka, menjadi sahabat, menjadi teman baik, sehingga mereka juga tetap menjadi anak yang setia, juga menghargai orang tua.

0: tua, bahkan begitu juga yang sudah pulang di rumah, yang ada di rumah mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua. Engkau yang selalu berkuasa atas hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, baik mereka sebagai suami, bahkan sebagai istri, belum yang belum berkeluarga juga. Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, bayan anakmu pemuda di Jemaat Efebelium Terundang, Tuhan, Engkau memberkati mereka juga, bahkan kami juga hambamu yang sudah melayani, adik kami Miguel, bahkan hambamu Tuhan berkati. Bila sebentar lagi Bapa, kami akan pulang, lindungi sertai kami pada malam hari ini, antarkan kami ke rumah kami dengan penuh damai, dan bila malam hari ini kami sudah sampai di rumah kami nantinya, Tuhan, kami akan beristirahat. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan akan melindungi kami. Begitu juga Bapak Ibu pendengar setia yang beristirahat malam ini untuk tidur, Tuhan berkati, dan Engkau akan menjaga mereka, mengawaskan segala musuh-musuh mereka, sehingga esok hari kami dibangunkan oleh Tuhan semuanya, dan kami bisa memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami, kami berikan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa segala doa-doa yang sudah kami bawakan di hadapan Tuhan, baik yang sudah terungkap di bibir kami, bahkan begitu juga di hati kami, Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Tetapi satu hal yang kami minta, jangan kehendak kami yang terjadi dalam doa kami ini, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah siap berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
1: Amin. Baik, pendengar dan pemirsa yang ada di Pusat Dunia Selatan, dan juga ada bersama kita dalam program Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan jangan lupa kembali dengan program Soli Deo Gloria minggu depan dengan topik, tema, dan dalam sumber yang berbeda. Terima kasih. Tuhan Yesus.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Di program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 93,1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, barusan kita mengikuti program acara Solideo Gloria bersama dengan Komisi Pemuda dan Musik Gerejawi Gereja AFY Jemaat Bethlehem Teluk Dalam. Dan tadinya kita mengikuti topik dengan judul Pemuda yang menghidupi firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus, yang dikutip dari Yohanes 15 ayat 1-8. Dan pendengar, masih stay tune bersama kami. Kami informasikan juga sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21.24 waktu Indonesia Barat. Dan kami telah menyiapkan beragam macam playlist dan informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, nantinya kami informasikan juga di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti, bagi Anda yang menyukai, yang ingin mengikuti siaran Piala Dunia 2026, nantinya akan ada pertandingan antara runner-up grup A melawan runner-up grup B. Ini awal nih ya, pertandingan awal penyisian babak 32 besar. Langsung disiarkan nanti dari Stadion Los Angeles Stadium Amerika Serikat. Dan mendengar, untuk menemani malam hari kita, kami sampaikan juga di tepatnya di pukul 21.25 ini kami sudah menyiapkan playlist lagu pop Indonesia tahun 2022. Dan juga selanjutnya nantinya bagi Anda nih pendengar RRI yang menyukai siaran budaya lokal, nantinya kami akan menyediakan playlist lagu-lagu daerah Batak nih. Bagi Anda yang aslinya dari suku Batak mungkin bisa ini ya, lepas rindu sedikit, mengenang-enang masa-masa lagu-lagu daerah khas kita ya di Batak nih. Nah, bisa karaoke-karaoke bareng lah di setel playlist di radionya sambil mendengarkan playlist kita. Dan kemudian nantinya di pukul 23 ini menjelang malam ya, mau istirahat, kami juga memutarkan lagu-lagu nostalgia Indonesia yang ritmiknya mungkin bisa menemani tidur Anda atau waktu istirahat Anda. Baik, itu dia pendengar. Selanjutnya sudah kami siapkan playlist lagu dari Joel dengan judul, mana ya yang menarik ini, kita cari ini. Ada lagu dari Afgan dengan judul Kacamata. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro
1: 93.1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin in everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Niasata.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital, dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan. Senang sekali saya rekan siaran Anda Cindy Putri Maharani bisa menyapa Anda di pagi hari ini pendengar dalam lintasnya Selatan Pagi, dan semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kabarnya baik ya. Pendengar, di pagi hari ini Cindy akan hadir menemani aktivitas Anda, kegiatan Anda dengan rangkaian lagu-lagu nuansa Kristen. Di pagi hari ini akan menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami. Tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kami cukupkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu nuansa Kristen yang telah menemani Anda selama 60 menit tadi. Dan sebentar lagi kita akan beralih dan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam lintas.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Ikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi,
2: mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru bisa mengimplementasikan
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Tim Wasef Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bulala.
1: Tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan.
4: Kehadiran dosen Universitas Nias sebagai narasumber peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda Kota Gunung Sitoli pada hari Jumat yang lalu menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif di Kepulauan Nias. Menurut Justin Foera-Erala, CSTR SOS, SP, PSPD, CPS, CMTR, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, sebagai narasumber utama, melalui keahlian akademik dan pengalaman praktik di bidang disabilitas serta pekerjaan sosial, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias melalui program Dignity tersebut, Justin memberikan penguatan kepada peserta terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan kompetensi, komunikasi ramah disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, serta asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi layanan, dan praktik asesmen.
1: Harapan kami sebagai narasumber, setelah mengikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi pencari kerja disabilitas, memberi pendampingan yang tepat, membangun kemitraan dengan dunia usaha, hingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan demikian, tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
4: Menurut Justin, keberadaan ULD memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berangkat dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Peserta kegiatan yang berasal dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli serta tim ULD terlihat antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tapi juga dibekali keterampilan praktis dalam melakukan asesmen minat, keterampilan, dan kebutuhan dukungan bagi pencari kerja disabilitas. Penguatan kapasitas ULD menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah tanpa terkecuali. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Munili Harifah.
5: Bupati Nusantara Amizaro Barugo menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Laheba Timur, dan Afulu. Bupati Nusantara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nusantara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Laheba Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuimberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Laheba sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nusantara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nusantara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nusantara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuimberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Laheba kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya Sutara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Sutara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan Provinsi Lotu menuju Tuimberua, Lotu menuju Laheba sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nusantara. Dari Nusantara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fasilitas rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
8: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli, Puspah, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
9: Kalau untuk kota Gunung Sitoli, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah seluruh Indonesia berebut lah ceritanya kita. Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30. Gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput data.
8: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?
9: Dari UMKM-nya, Kak. Kalau mereka sudah mendengar informasinya, ada pembukaan self-declare, ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami. Kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan self-declare ini sangat mudah dan gampang. Hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya. Kalau untuk
8: kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmat Alambanua melaporkan.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPP Eka Setiaman Lembu melaksanakan kunjungan lapangan. Kegiatan yang dihadiri oleh Ibu Kepala Desa Onolimbu bersama pengurus kelompok tani Poktan dilaksanakan di hamparan sawah Magai, Desa Onolimbu, Kecamatan Lahemi. Kepala Dinas Eka mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pertanian milik masyarakat dapat berkembang dengan baik, dan sekaligus juga untuk mendengarkan aspirasi para petani dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Lahemi. Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan kelompok tani guna mewujudkan sektor pertanian yang maju, produktif, dan berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengolahan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Anover Resulo.
10: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPDIMM, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah kompetensi manajerial. Melalui kemampuan ini, kepala sekolah harus mampu mengelola operasional serta administrasi sekolah secara efektif, sehingga seluruh kebutuhan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
11: Kemudian yang kedua, kompetensi supervisi. Nah, dalam sini kompetensi supervisi, tempat sekolah mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru bisa mengimplementasikan semua ilmunya di dalam kelas, khususnya ditujukan kepada peserta didik dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
10: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan juga kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanu, SPDMM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
12: Lalu dia rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
10: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Lapas kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan panen raya tanaman sayur kangkung sebanyak 50 kg sebagai bagian dari dukungan terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan panen raya ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, Sahat Bangun, didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KAKPLP, Mahriza, Kasih Binadik dan Giatja Hiburan Leuy, Kasubag Tata Usaha Berzatulogea, Kasupsi Giatja Helmi Talambanua, Kasupsi Keamanan Zulman Hulu, Kasupsi Pelaporan Ermin Polem, Kasupsi Registrasi dan Bimkemas Fisman Zebua, Kasupsi Perawatan Ilham Zebua, serta staf terkait Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli Saat Bangun mengatakan panen raya kangkung ini merupakan hasil dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan secara berkelanjutan di area pertanian lapas. Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menunjukkan hasil nyata dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan di lingkungan Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli Sahat Bangun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan warga binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pertanian hingga menghasilkan panen yang memuaskan. Kami sampaikan berita yang terakhir, Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Mabesat meninjau pelaksanaan program Karya Bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di wilayah Kodim 0213 Nias, Kamis 26 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua Tim WASEF bersama rombongan meninjau sejumlah sarana fisik yang telah selesai maupun yang masih dalam tahap pengerjaan. Selain melihat progres pembangunan, tim juga berdialog langsung dengan personil Satgas dan masyarakat penerima manfaat program. Dan Dim 0213 Nias Letkol Infantri Sam PT Butar-Butar SIP mengatakan, kunjungan Tim WASEF menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan bagi satuan pelaksanaan di lapangan. Kedatangan Tim WASEF Mabesat merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI AD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 0213 Nias. Hasil peninjauan menunjukkan pelaksanaan program berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Berbagai sasaran pembangunan yang dikerjakan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Tim WASEF Mabesat meninjau pelaksanaan program Karya Bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Polem, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar

0: justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Populer Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Kami berikan informasi terupdate cuaca pendengar dikutip dari rri.co.id, di mana forecaster BMKG Bina ke Gunung Sitoli Inlim menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Nias. Untuk pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari berawan dan dini hari berawan. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari utara dengan kecepatan 4 hingga 7 knot, maksimum 16 knot, gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari utara dengan kecepatan 5 hingga 6 knot, maksimum 15 knot, gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Inlim mengimbau masyarakat Kepulauan Nias agar selalu mewaspadai perubahan cuaca dan selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG.

Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di mana cegah kekerasan perempuan, anak, dan TPPO. Nias Utara gencarkan sosialisasi. Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Pada Jumat 26 Juni 2026 di Aula Pendopo Kabupaten Nias Utara. Kepala Dinas P2A P3KB Kabupaten Nias Utara, Si Hasan Hulu SPDMM mengatakan, kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para pemangku kebijakan. Ia menyebut sosialisasi ini juga untuk mengintegrasikan isu KTP, KTA, dan TPPO ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain memperkuat sinergi lintas sektor dan merumuskan langkah strategis pencegahan berkelanjutan di Nias Utara, senada disampaikan juga oleh Kepala Dinas PK, maksud kami P3KB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti SSMSI. Ia menegaskan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan TPPO masih menjadi tantangan serius yang butuh penanganan komprehensif. Dwi Endah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, ormas, tokoh agama, hingga masyarakat untuk memperkuat koordinasi. Adapun tujuannya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan juga anak. Pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia di pukul 6 lewat 58 waktu Indonesia Barat ini, Cindy cukupkan sampai di sini karena tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru